Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Ita Saputri hari ini di Obrolan Sepada. Wow, kita ngomong

0: Ngomongin cuaca dulu ya teman Pro 2, yang belakangan ini tuh bisa dibilang agak susah ditebak ya. Kadang-kadang pagi itu panas banget, siang tiba-tiba hujan deras, kadang ada angin juga yang lumayan kencang. Tapi di sisi lain keinginan untuk jalan-jalan itu tetap ada, apalagi sekarang banyak banget destinasi wisata yang lagi viral dan pengen langsung berangkat. Nah, tapi kadang yang kita terlalu fokus sama foto bagus atau healingnya aja, sampai lupa kalau kondisi cuaca juga memang harus jadi pertimbangan utama. Jangan sampai nih niat kamu untuk refreshing malah jadi capek atau bahkan beresiko untuk keselamatan. Makanya pagi ini aku sudah bareng sama Semeton Jegek Bagus Buleleng, ada Alika dan juga Santa yang bakal ngobrol santai soal gimana sih caranya untuk tetap bisa berwisata dengan aman di tengah cuaca yang lagi gak menentu kayak sekarang ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Alika dan juga Santa.
1: Selamat pagi Kak.
2: Selamat pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini?
2: Astungkara sehat ya,
1: ya
2: Kak.
1: Sangat baik.
0: Oke, kita mau ngobrol dulu yang dari yang paling ringan dulu ya. Mungkin kesalahan yang paling sering dilakukan sama wisatawan saat traveling di kondisi cuaca yang berubah-ubah itu apa sih kira-kira?
1: Oke, mungkin dari aku dulu Alika ya. Jadi biasanya ya wisatawan sekarang kan lebih sering ke lebih ke FOMO ya. Mungkin ya lebih ke FOMO kalau kita mau berwisata itu lebih nentuin sama apa yang viral. Jadi ini sebenarnya yang agak salah ya kalau kita bisa bilang ya. Karena saat ini itu seperti yang tadi kakak udah bilang kan, kita lagi ada di cuaca yang tidak menentu. Kadang kita hujan, kemudian tiba-tiba panas. Dan inilah yang sering kita lihat para wisatawan itu justru malah memilih tempat-tempat yang lebih agak bahaya gitu ya. Sekarang kan trennya lagi naik gunung gitu Alika ya. Jadi dengan cuaca saat ini sepertinya untuk mengikuti tren seperti itu agak salah nih Kak. Karena kan kalau kita berwisata langkah baiknya kita mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kan cuaca tadi ya. Jadi inilah yang sering sekali salah diartikan oleh teman-teman kita yang lebih memilih untuk mementingkan tren gitu daripada mementingkan keselamatan diri kita sendiri kayak gitu.
0: Oke. Kalau dari Alika?
2: Kalau dari Alika mungkin kita semua pasti punya gadget ya Kak, yang mana kita sendiri sebenarnya bisa mengecek perakiraan cuaca yang tentunya sudah ada di handphone kita. Jadi sebaiknya kita sebagai generasi muda itu sebelum kita bepergian atau berwisata itu mempertimbangkan dan juga mengecek ya Kak Santa ya, cek dan recheck di HP gadget kita sendiri bagaimana sih cuaca hari ini, apakah memungkinkan atau tidak untuk kita melakukan wisata outdoor, apalagi di Kabupaten Buleleng sendiri itu DTW-nya kelebihan di outdoor ya. Sebaiknya sebelum kita berwisata itu cek dan recheck cuaca hari ini kembali, seperti itu Kak.
0: Oke, jangan ikut-ikutan aja ya. Wah, menarik teman Pro 2. Tapi kita tahan dulu ya untuk obrolan pagi hari ini, karena nanti kita bakal lanjut lagi. Dan seperti biasa aku juga bakal buka WhatsApp di 081 1399 1054 untuk kamu yang pengen bertanya sama Alika dan juga Santa, atau mau komen langsung di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga bisa. Kita tungguin tetap di obrolan sepada hari ini.

0: perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Oke, masih di obrolan sepeda teman berdua, masih bareng kita Saputri, ada Alika dan juga Santa dari Semeton Cengkeh Bagus Buleleng ya. Oke, kalau kita pengen tahu juga nih dari Semeton Cengkeh Bagus sendiri, apa aja sih yang sudah dilakukan terkait mungkin ada program-program khusus nggak dengan wisata seperti itu?
1: Tentunya ada dong Kak. Oke, jadi kita ada program yang sudah kita laksanakan dari tahun lalu bahkan. Itu kita namanya wisata aman bencana. Jadi wisata aman bencana ini kayak gimana sih Alika?
2: Oke, jadi wisata aman bencana ini kita sudah melakukan aksi nyatanya begitu Kak. Yang pertama langkah nyata yang kita lakukan yaitu kita mengadakan sosialisasi seperti itu Kak Santa ya. Tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Buleleng, namun juga kita mengundang ajang-ajang pageant yang ada di luar Kabupaten Buleleng seperti Trunda-Trunda dan Pasar, Jigik Bagus Ganyar seperti ini kok Kak ya.
1: Iya,
2: terus juga kita undang dan kita ajak berdiskusi bersama dalam satu tempat yaitu di TIC di Pantai Penimbangan seperti itu. Kita mengambil banyak aspirasi juga dari mereka untuk bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berwisata di cuaca yang tak menentu ini ya Kak.
1: Yes, benar banget. Dan selain itu juga kita mengajak teman-teman di sekolah-sekolah yang ada di Buleleng nih Kak. Jadi kita kumpulkan mereka dalam satu hari. Itu kita akan itu saat itu kita mengundang dari BPBD, kemudian juga dari PMI untuk mengedukasi mereka, karena kita percaya bahwa dengan anggota Semeton Cengkeh Bagus Buleleng kita tidak mungkin bisa menjamah banyak orang, sehingga kita di sana mengedepankan kolaborasi, kita mengundang duta-duta yang ada di sekolah-sekolah Kabupaten Buleleng khususnya untuk bergabung bersama kami, kita di sana
2: diskusi,
1: kita belajar, kita saling sharing, yang nantinya harapan kita, mereka dapat menjadi perpanjangan tangan dari program ini. Jadi kami berharap mereka akan mengedukasi kembali apa yang mereka dapatkan pada hari itu, nantinya mungkin mereka akan mengisi materi di sekolah sehingga apa yang ingin kami sampaikan dapat tersampaikan ke lebih banyak orang begitu dengan perpanjangan tangan dari capability development serangkaian wisata aman bencana tersebut Kak.
0: Wow, keren banget ya teman berdua. Jadi ada program khusus dari Semeton Cengkeh Bagus Buleleng untuk seperti apa namanya wisata aman bencana.
1: Wisata aman bencana, yes.
0: Seperti itu. Wah, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya teman berdua. Jangan kemana-mana. Seperti biasa kita sudah buka di WhatsApp, silahkan, ada beberapa yang sudah masuk juga, terima kasih, dan jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan sepeda hari ini.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, terima kasih untuk kamu teman Pro2 yang masih mendengarkan obrolan pada hari ini. Masih bersama Alika, ada Santa juga dari Semeton Jegek Bagus Buleleng. Tadi kan kita udah tahu ya tentang program wisata aman bencana. Dan sekarang ini kan banyak wisatawan yang memang spontan lihat tempat viral langsung berangkat tanpa cari infonya dulu seperti apa. Padahal kadang ada peringatan cuaca atau kondisi alam yang memang harus diperhatikan. Nah, kalau lewat program wisata aman bencana ini, gimana sih caranya mengajak anak muda supaya lebih aware lagi tanpa ngerasa digurui? Karena kan tujuannya tetap liburan, tapi biar tetap seru.
1: Tetap
0: gitu.
1: Seru, yes. Jadi ketika capability development itu, kita ada banyak sekali sesi-sesi materi, Kak. Dan yang membawakan materi itu pun dari
0: anak muda
1: juga, sesama anak muda juga kita memang memanggil ahli di sana saat itu. Waktu itu kita mengundang PLT Kepala BPBD saat itu. Kemudian juga ada dari PMI Kabupaten Buleleng untuk memberikan edukasi tentang bagaimana tanda-tanda ada akan terjadi bencana ketika kita mau liburan gitu, Kak. Contohnya misal nih kita akan liburan ke pantai deh ya. Ke pantai, kita kan Buleleng pantai banget ya. Jadi kalau ke pantai misalnya, ketika kita ke pantai, kita lihat udah cuaca misal udah agak mendung, kemudian angin kenceng. Nah, di sana kita harus bisa dong mengartikan gitu. Betul. Ya, menyimpulkan kalau pas enggak ini ke pantai kayak gitu misalnya. Kemudian ketika sesi itu juga kita ada sosialisasi, kita ajak mereka untuk terlibat langsung diskusi, kita tanya mereka tentang kalian tuh biasanya merasakan apa sih kebencanaannya. Jadi kita buka pikiran mereka bahwa ketika kita berwisata itu kita tidak hanya menikmati alam, kita tidak hanya untuk healing, tetapi juga mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, kayak gitu, Kak.
0: Tapi sebenarnya program ini lahir dari keresahan apa sih?
1: Kita lahir dari keresahan yang pertama, kita di Kabupaten Buleleng kan 90% kita ada
2: destinasi wisata alam.
1: Destinasi wisata alam. Kemudian yang kedua, saat ini anak muda lebih sering ke FOMO daripada mengutamakan keselamatan. Jadi mereka ketika berwisata mungkin lebih ke mempersiapkan alat-alat untuk bikin konten.
2: Bagaimana mereka membuat konten itu tanpa itu mempersiapkan alat-alat yang seharusnya dibawa ke tempat destinasi tersebut.
1: Ya, jadi kita edukasi mereka tentang itu. Jadi ketika kalian mau kesini, apa aja yang harus kalian bawa? Ketika kalian kesini, outfit apa yang harus kalian gunakan? Jadi tidak semata-mata ketika kita ingin berwisata, kita hanya ingin buat konten, foto-foto, tanpa memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keselamatan kita, kayak gitu, Kak. Jadi kita edukasi itu, kita ingin mereka sadar bahwa ketika kita berwisata, kita tidak hanya liburan saja, kita tidak hanya untuk buat konten ataupun sharing di sosial media, tapi juga gimana kita menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga keselamatan diri kita, kayak gitu. Yang kita tekankan saat itu.
0: Oke, akhirnya muncullah wisata aman
1: bencana.
0: Baik, teman berdua, nanti kita balik lagi ya. Kita nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Langsung nanti kita tanya ke Alika dan juga Santa. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan pada hari ini.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah tahu tadi untuk program wisata aman bencananya seperti apa ya, lahirnya dari keresahan apa. Dan aku pengen tahu juga dari sisi kebiasaan wisatawan nih, karena kadang yang berbahaya itu kan bukan cuma alamnya, tapi keputusan kita sendiri yang terlalu memaksakan keadaan. Ya, kalau menurut kalian, Alika dan juga Santa, kesalahan paling sering yang dilakukan wisatawan saat kondisi cuaca kurang bersahabat itu apa sih?
1: Oke, kesalahan yang paling umum ya, atau yang mungkin paling sering disepelekan ketika kita berwisata itu adalah pelang-pelang atau rambu kebencanaan, Kak. Apalagi kita kan kalau di Buleleng ya, tadi yang seperti tadi udah kita bilang, kita ada 90% rata-rata itu wisata alam. Kita ada air terjun, kita ada pantai,
0: gunung
1: seperti itu. Dan saat-saat ini atau di tempat-tempat seperti itu, penting banget buat kita penting banget buat kita aware sama yang peka sama lingkungan. Salah satunya adalah melihat
2: fasilitas-fasilitas
1: yang ada. Salah satunya yang paling penting yang terkait kebencanaan ini adalah rambu-rambunya, Kak. Jadi kemana jalur evakuasinya, di mana titik kumpulnya, karena nantinya ketika kita amit-amit ya terjadi sesuatu gitu, ketika kita lagi berwisata itu kita tahu kita harus kemana. Misal deh kalau kita ke pantai, tiba-tiba anginnya kenceng, terus tiba-tiba atau gelombangnya tinggi. At least kita tahu nih kemana kita harus
2: ke tempat
1: amannya di mana. Contohnya ke air terjun deh, kalau ke air terjun. Di air terjun misalnya, amit-amit ya, misalnya ada longsor gitu. Karena air terjun kan kita nggak tahu ya nanti cuacanya seperti apa yang tiba-tiba. Terus kita tahu nih jalur evakuasinya kemana, kemana kita harus lari, kemana kita harus berkumpul ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi sebenarnya pelang ini sebenarnya sangat penting sekali gitu ya. Ketika kita baru sampai nih di tempat wisata nih, kita harus tahu dulu. Oh, kalau nanti terjadi apa-apa, kita harus kemana ya? Kalau misalnya ada hal ini, kita harus ngapain itu harus tahu dulu, Kak, gitu.
2: Kebetulan kemarin pada saat, izin cerita sedikit ya, Kak. Kemarin pada saat kita outbound ya, Kak Santa ya. Jadi kita outbound ke air terjun Canggi yang ada di Desa Panji. Kita berkunjung ke sana dan kita sadar ya, Kak Santa, bahwa di sini ternyata fasilitas seperti rambu-rambu yang mengedukasi tentang keamanan itu ternyata kurang, Kak, seperti itu. Jadi dari sana kita mengambil kesimpulan dan kita memutuskan untuk melakukan langkah nyata, yaitu kita memasang dan memfasilitasi secara langsung. Itu kita langsung memasang pelang-pelang mengenai evakuasi keamanan di sana.
1: Evakuasi. Jadi ini juga serangkaian WAB kita tadi, Kak. Jadi selain mengedukasi, ada langkah nyatanya. Jadi selain kita mengedukasi siswa-siswi, mengedukasi generasi muda, kita juga terjun langsung ke destinasinya. Kita cari waktu itu ada di mana ya, Desa Sudaji. Kemudian air terjun Git-Git. Kita ada pasang pelang jalur evakuasi. Kemudian juga kita pasang pelang titik kumpul di sana. Jadi ini adalah salah satu langkah nyata kita untuk kita mengedukasi. Kemudian kita juga beraksi nyata gitu. Kita terjun langsung ke tempat destinasi wisatanya untuk apa namanya, memasang ya.
2: Memasang, betul, Kak Santa. Dengan harapan juga kita sudah berinisiatif untuk memasang pelang. Harapnya masyarakat yang nantinya akan berkunjung ke destinasi wisata tersebut juga bisa diajak untuk menjaga pelang tersebut, karena beberapa dari pengalaman kami itu kita berkunjung ke destinasi wisata seperti air terjun itu masih banyak wisatawan itu dia tidak peka seperti
1: itu. Jadi nggak aware ya.
2: Iya, nggak aware. Jadi kami harap juga bisa dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan seperti itu, Asante.
0: Oke, ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp untuk pagi hari ini. Ada Dika di Seririt yang bilang, sekarang kan banyak yang traveling itu sambil bikin konten ya, Kak. Kalau kakak-kakak itu gimana sih batas aman antara cari konten yang bagus sama tetap menjaga keselamatan diri?
2: Oke,
1: mungkin Alika deh yang paling sering bikin konten.
2: Mungkin menurut Alika, kebetulan Alika sendiri juga hobi traveling, Kak. Jadi kita sangat boleh untuk membuat konten, apalagi kita bisa membuat konten terkait cuaca hari ini, bagaimana di tempat kita berkunjung, tempat kita traveling ini cuacanya bagaimana sih. Jadi kita bisa sekaligus up to date ya, up to date kepada wisatawan. Siapa tahu di hari itu ada yang ingin berkunjung juga nih ke tempat kita yang ingin travel, yang ke tempat kita yang sedang traveling ini. Jadi kita orang-orang, oh ternyata cuacanya masih buruk, ah nanti depending dulu deh.
1: Jadi
2: bisa bermanfaat juga ya, sekaligus kita membuat konten tentang edukasi.
1: Dan selain itu juga kalau kita bikin konten ya, itu alangkah baiknya kita dari awal nggak sih, Alika, kayak kita kasih tahu nih kalau harus bawa ini kemudian juga di akhir konten itu dikasih saran itu bagus banget. Saran kita kalau membuat konten, dan untuk batas amannya sendiri, alangkah baiknya kita membuat konten itu tidak terlalu ekstrim gitu ya.
2: Jadi tahu jangan batas.
1: Tahu batas, karena kan kita kalau kita bikin konten kan nggak mungkin kita bawa diri aja dong. Yeah. Pasti kita bawa alat-alat. Yang gimana alat-alat ini pun pastinya agak menyulitkan kita untuk bergerak gitu ya. Jadi itu lebih diminimalisir lagi. Jadi bagaimana kita kalau bikin konten boleh banget ya. Kan sekalian promosi juga.
2: Sekalian
1: promosi pariwisata juga. Tapi tetap keselamatan diri kita itu yang paling utama. Yes, benar banget.
0: Tetap hati-hati gitu. Ya oke. Dan yang terakhir nih, sebagai juga yang bagus Buleleng yang memang membawa program wisata aman bencana, apa pesan kalian untuk anak muda yang lagi suka banget traveling dan berburu konten sekarang ini?
2: Mungkin dari Kak Santa ya.
1: Oke, jadi pesan buat kita, pesan dari aku untuk teman-teman Pro 2, jadi liburan itu boleh banget, jalan-jalan itu juga boleh banget.
2: Karena apalagi kita suka jalan-jalan juga ya.
1: Iya, dan healing itu boleh banget, tapi tetap menjaga keamanan itu adalah sebuah kewajiban. Karena Buleleng itu indah sekali teman-teman. Buleleng punya banyak sekali destinasi wisata yang perlu kita kunjungi. Kita sangat kaya akan destinasi wisata dan alangkah baiknya kita berwisata dengan cerdas untuk menikmati semua keindahan-keindahan yang ada di Buleleng.
2: Betul. Dan juga sebelum kalian berwisata itu, kita di akun Instagram juga Jugek Bagus Buleleng, kita sudah membuat konten di mana-mana aja sih destinasi wisata yang aman dikunjungi dalam cuaca yang tak menentu. Mungkin bisa stay tune ya di Instagram kita.
0: Instagramnya Jugek Bagus Buleleng.
1: Jugek Bagus Buleleng.
0: Oke. Ternyata ada satu pertanyaan yang masuk lagi sebelum kita akhiri. Ini ada yang bilang Rani di Kalibuk-buk, kadang kalau sudah jauh-jauh datang ke tempat wisata rasanya sayang banget kalau batal karena cuacanya yang tiba-tiba. Sebenarnya lebih baik tetap lanjut dengan hati-hati atau memang harus berani batalin rencana ya?
1: Liburan bisa diulang.
2: Liburan bisa diulang tapi nyawa cuma punya satu.
1: Tapi nyawa cuma punya satu gitu ya. Kalau kucing mungkin 9. Jadi itu sih dari kita ya Kak ya, karena memang di awal pasti kadang kan cuaca berubah-ubah ya. Misal anggaplah pagi ini kita berangkat dalam cuaca yang cerah gitu, ketika sampai di tempat ternyata hujan. Dan kalau dari kami sendiri, dari saran kami lebih baik untuk
2: stop
1: atau menunda gitu ya. Atau bisa cari plan B gitu, misalnya yang lebih aman. Contohnya kayak wisata-wisata indoor atau dengan cuaca seperti ini kan kita tahu cuacanya berubah-ubah ya. Maksudnya lebih baik kita memang mencari tempat yang apa ya, yang kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu minim gitu ya. Contohnya wisata buatan seperti itu misalnya. Jadi meminimalisir pergi ke tempat-tempat yang wisata alam gitu.
2: Intinya kita keren itu bukan selalu tentang ikut tren ya Kak,
1: tetapi
2: tentang tahu batas dan juga bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri. Karena kita anak muda juga sudah pasti tahu mana yang baik dilakukan, mana yang tidak dilakukan, seperti itu. Jadi kita juga harus sudah bisa memutuskan apa yang baik dan yang tidak untuk kita lakukan, seperti itu. Jangan sampai juga kita, misal ya Kak, kayak kemarin itu udah ada banyak kasus yang orang hilang di gunung. Apalagi sekarang memang FOMO-nya itu menggunung, naik gunung, mendaki. Jadi apabila kita udah tahu ini cuaca buruk tetapi kita masih tetap memaksakan, seperti itu, kita tidak hanya menyusahkan diri kita sendiri Kak Anggi. Kalau kita amit-amit hilang seperti itu Kak Santa, gak mungkin kan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Maksudnya otomatis kita menyusahkan orang lain juga. Jadi seperti itu, taulah anak muda bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri.
0: Tetap hati-hati dan jangan ambil resiko. Baik. Dari obrolan hari ini teman berdua, kita diingetin lagi kalau wisata itu bukan soal seberapa jauh sih kita pergi, tapi seberapa siap kita untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita. Karena liburan yang paling keren itu adalah liburan yang aman, yang bisa diceritakan dengan senyum.
2: Betul banget.
0: Terima kasih untuk Alika dan juga Santa waktunya hari ini ya, sudah berbagi cerita untuk teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya di WhatsApp, yang sudah komen, yang sudah nonton kita di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga, terima kasih banyak. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di obrolan pada berikutnya.
2: Terima kasih.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Bali kayaknya nggak cuma dikenal sebagai pulau wisata aja nih. Kedepannya Bali juga lagi dipersiapkan jadi pusat keuangan internasional atau International Financial Center. Pemerintah sekarang sedang mempercepat pengembangan KEK Kura-Kura Bali di kawasan Serangan Denpasar. Nantinya kawasan ini dirancang jadi pusat sektor keuangan dengan ekosistem modern. Mulai dari bisnis hub, pusat inovasi, sampai pendidikan internasional yang bisa menarik investor global masuk ke Bali. Menariknya lagi, pengembangan ini nggak cuma soal investasi, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan mendorong anak muda Bali buat lebih siap lagi menghadapi dunia kerja internasional. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rat. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produa FM Singaraja.

Teman berdua, kalau kamu lagi pengen nostalgia, ternyata ada fitur seru di Google Maps yang mungkin belum banyak orang tahu. Jadi lewat fitur Street View, kamu bisa muter waktu dan melihat kondisi suatu lokasi hingga belasan tahun yang lalu. Bahkan di beberapa tempat bisa sampai tahun 2007. Bayangin ya, kamu bisa lihat lagi rumah masa kecil, terus juga sekolah lama, atau mungkin jalan yang dulu sering kamu lewatin. Menariknya, kita juga bisa melihat bagaimana perubahan sebuah daerah dari tahun ke tahun, mulai dari bangunan, toko, sampai kondisi jalannya. Caranya gampang, tinggal buka Google Maps, masuk ke Street View, lalu pilih opsi untuk melihat tanggal atau tahun sebelumnya. Cocok banget untuk kamu yang lagi kangen banget sama kenangan lama, atau mungkin sekedar penasaran seperti apa sih wajah sebuah tempat di masa lalu. Ya, karena seperti yang kita tahu, kalau teknologi memang gak cuman bikin hidup kita lebih praktis, tapi juga bisa jadi mesin waktu yang membawa kita kembali ke momen-momen yang pernah kita lewati.

Di era digital, informasi nyebar saat cepat cahaya. Tapi hati-hati, nggak semua yang tersebar itu benar. Berita hoax bisa muncul dari mana saja. Media sosial, grup chat, bahkan situs yang terlihat meyakinkan. Jangan asal sebarkan sebelum cek kebenarannya. Hoax bisa menyesatkan, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Jadilah pengguna media yang cerdas. Cek fakta melalui sumber terpercaya seperti koninfo.go.id, turnbackhoax.id, atau media massa resmi lainnya. Ingat, satu klik bisa berdampak besar. Sharing sebelum sharing. Waspada hoax, mulai dari diri sendiri.

Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, di Bali, pakaian adat dipakai hampir di setiap sembahyang, bukan hanya saat upacara besar. Menariknya lagi nih teman 92, busana adat Bali ini identik dengan warna putih dan emas. Ini bukan sekedar estetika, tapi punya makna spiritual. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan, sementara warna emas mencerminkan kemuliaan dan energi spiritual. Dengan aturan berpakaian yang rapi dan sopan, pakaian adat Bali jadi simbol keseimbangan hidup serta nilai budaya yang terus diwariskan nih teman 92.
0: Sore ceria jam 3 sampai jam 7 malam.

Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Udah gak mau jam 10 ternyata ya. Terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini di Spada. Jangan kemana-mana, nanti di Santai Siangnya kamu bakal ditemenin sama Kakak Wira sampai di jam 3 sore. Dengerin terus Pro 2 FM, singar aja teman terbaik kamu.

Info Pro 2 edisi Sabtu 6 Juni 2026 berikut informasinya. Info pertama Tuan Pro 2, seorang ibu rumah tangga asal Desa Tukadaye, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gejala yang mengarah pada infeksi rabies. Korban bernama Niketut Sari mengembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di RSUD Negara pada 24 Mei 2026 setelah sebelumnya diduga terpapar virus rabies akibat gigitan kucing liar beberapa pekan sebelumnya. Info selanjutnya Teman Pro 2, kondisi Gedung Sasana Budaya Singaraja yang mengalami kerusakan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buleleng. Bangunan yang menjadi pusat aktivitas seni dan budaya tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pelestarian budaya sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Info terakhir Teman Pro 2, kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng resmi dilepas menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 yang berlangsung pada 5-10 Juni 2026. Pelepasan dilaksanakan pada Kamis tanggal 4 Juni 2026 dan dihadiri pengurus FPTI Buleleng. Atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desa Made Rita Kusuma Dewi, pelatih, manajer, serta orang tua atlet sebelum berangkat para atlet mengikuti prosesi mepiuning di sejumlah lokasi sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan serta kelancaran selama bertanding.

Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Ini Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Weekday Headlines.

0: Semester 1 sampai 3 itu di kafe, baru semester 3 dipecah, mutusin lem, animasi, DG gitu-gitu.
1: Berarti Mas Ren harusnya sungkem dong sama Om dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya?
2: Dosennya. Tapi 2016 kan start
0: aku,
2: ya?
0: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
1: Sebelumnya.
2: Berarti ketemu dong.
1: Ketemu harusnya.
0: Harusnya ketemu.
2: Masuk gak ke musik film?
1: Wah, jangan.
2: Jangan-jangan di kantin. Berarti harusnya masih ketemu ya.
1: Harus tahu.
2: Masih aktif tapi. Sekarang enggak. Sekarang gua kan musik bisnis di ISI Perang Panjang.
1: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN. Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
0: Seangkatan, iya.
1: Chandra Liao.
0: Terus Tommy Lee.
1: Marlo, iya iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu, kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
0: Awalnya sih iya.
1: Ya kan awal-awal sih itu.
0: Cuman pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
1: Oke, 2015.
0: Di situ lah.
1: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
0: Ya.
1: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
0: Aku sekarang punya brand agency.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
1: Oh ya.
2: Berapa subscribe itu dulu?
0: Itu 800.

0: ribu.
1: Banyak banget itu ya.
0: Hilang begitu aja lumayan. Iya.
2: Sebenarnya bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat
1: itu. Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang di mana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
1: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
1: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
1: Oh iya.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya nggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
0: effort
2: dan apa yang aku terima.
1: Oke.
2: Kayaknya gue bisa ngasihin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong. Harusnya ya.
1: Oke.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
1: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
1: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
0: Betul.
1: Nah kalau Mas Dan gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gua punya mindset yang dimana gua harus sempurna dulu dari segi visual.
1: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gua upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali karena ketika gua merasa videonya belum layak untuk tayang itu enggak akan gua tayangin.
1: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya, hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya,
1: hook
2: di
1: ya?
2: Video-video.
1: Di video.
2: Short. Nah, dulu itu gua termasuk pionirnya juga.
1: Oh ya?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten enggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gua pakai tuh. Pertama kali gitu. 2016 dan akhirnya di di copy sama beberapa YouTubers yang dimana juga ternyata works juga pakai
1: pakai hook
2: seperti itu.
1: Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya tapi ada marketing strategiknya
2: ya, buat orang interest dulu.
1: Benar
0: kayak lagu juga.
1: Sama kayak lagu ya.
0: Ada hooknya gitu.
1: Ada hooknya. Nah,
0: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa semua jadi hook gitu?
1: Kalau nyari rumah hook bagus ya.
0: Iya. Hook ternyata di visual.
1: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Dan lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
1: Oke.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10-20.
1: Oh, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
1: Beda.
2: Karena secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
1: Oh, jadi raw aja gitu.
2: Raw aja.
1: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin yang live stream Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
1: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Gitu.
1: Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang gak dibuat-buat.
2: Yes.
1: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
1: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
1: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
1: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gue tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
1: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau jual produk di apa namanya sosial media.
1: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita.
1: Oh, kita okay.
2: Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
1: Oh iya gitu. Jadi memang ada adjustmentnya juga di situ Mas ya. Oke.
0: Sama dengan lagu juga.
1: Kayaknya lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanya enggak ke Mas Dan mungkin?
0: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
1: Oke.
0: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
1: Oke.
0: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
1: Betul.
0: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
1: Oke.
0: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
1: Iya betul.
0: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus.
1: Oke. Okay.
0: Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu nggak terlalu editan melodain.
1: Oh iya.
0: Kan kalau diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit.
1: Enggak. Nah,
0: itu kan jadi nggak raw, jadi nggak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda.
1: Oh. Ya kan?
0: Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi.
1: Right.
0: Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
1: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah nggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata ya, tapi
0: kalau sekarang sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
1: Kayak, lu kebayang gak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran gak?
2: Kayaknya kuning ya.
0: Dia kuning nih. Ternyata enggak.
1: Serius. Lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
0: Sesuatu kan?
1: Iya. Yeah.
2: Ya jadi sesuatu juga maksudnya.
0: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
1: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
0: enggak.
1: Enggak.
0: Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
1: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
0: Biasa.
1: Oh.
0: Kalau kuning lu gimana bacanya?
1: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
0: Gimik.
1: Oke teman Perduan, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Perdu FM Jakarta di 08 11 800 105. Kita harus break dulu, satu lagu dulu teman Perdu buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Produa masih di Music Planner Teman Produa, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu apa sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga sebenarnya banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti ternyata di digital ini bisa nge-support bisnis gua nih.
0: Okay.
2: Tapi ada juga yang memang agency yang tanda kutip nakal dalam arti gini.
0: Okay.
2: Jadi mereka memprovide dalam arti awareness sama okay. segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan garantinya bukan awareness, tapi gimana caranya ketika lu dapat 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke
2: jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang.
2: Ya,
0: Oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya ke sana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gua bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan
2: yes,
0: tuh. Kalau ada yang kayak kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu ya, kan.
2: Nah.
0: Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar.
0: Nggak
1: dibusting pakai robot-robotan atau gimana, jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.
1: Yang kedua, anaknya juga pengen jadi artis.
0: Iya.
1: Ibunya pengen anaknya top,
0: dia
1: sendiri pengen jadi artis.
0: Okay.
1: Nah sekarang bagaimana kita itu mewakilkan itu supaya menuju ke sana. Tapi kan kita tidak boleh berharap, mengasih harapan ke mereka bahwa lu pasti jadi artis.
0: Iya. Oh nggak boleh.
1: Nggak boleh dikasih
0: janji itu ya.
1: Karena nggak ada yang tahu, karena kan Tuhan yang ngatur nanti kan.
0: Bener,
1: cuman
0: bener.
1: Proses menuju ke sananya. Nah ini ke bagian-bagian kita nih. Jadi yang bagian kreatifnya, saya di bagian produksi dan lain-lainnya, ada agregator, ada publisher. Ini gunanya sistem untuk menuju ke sana.
0: Okay.
1: Nah itu yang kita harus kasih tahu bahwa ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent. Karena kadang lupa atau memang gak inget, sama ya lupa gak inget. Kita udah kasih tahu, hey kalau sudah rilis, sebelum rilis, H-3, H-1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
0: Oh iya, harus.
1: Harus ya,
0: harus.
1: Biarpun kontennya raw.
0: Okay.
1: Tapi kadang-kadang, iya om jalan, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
0: Enggak konsisten.
1: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
0: Oke.
1: Okay. Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
0: asik Whitney Houston.
1: Iya Taylor Swift.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya.
0: Yang
1: dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualannya mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gua support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua.
0: Dari views dan pendengar.
1: Dari semuanya, udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
0: Oh.
1: Tapi kalau algoritmanya gak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify, ngapain dia harus naikin?
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Sepi juga gitu.
1: Jadi dia gak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya gak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
0: Kayak bagus
1: sih,
0: ya.
1: Iya, itu sih keren.
0: Oh iya. Jadi bertahap memang.
1: Bertahap.
0: Ya?
1: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
0: Iya. Proses. Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya.
1: Kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu.
0: Cuma
1: kita harus edukasi terus gitu bahwa konten ini seberapa penting. Ya karena relate dengan barangnya. Barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
0: Iya. Jadi menjualnya ini gak cuma lagunya doang.
1: Iya.
0: Tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia.
1: Nah, kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
0: Baru meletek.
1: Tapi belum matang di pohon.
0: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya. Yeah. Baru meletek.
1: Kebanyakan nih, ya aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
0: Iya.
1: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan, gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
0: Yeah.
1: Biasanya ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia gak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi. Tapi ini gak diimbangkan. Ya dia gak kerjasama sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia gak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
0: Angkat
1: ya,
0: juga
1: ya. Blunder juga, angkat juga. Ya ini lagunya juga gak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya benar, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
0: Harus gitu ya.
1: Harus gitu ya.
0: Jangan
1: marah sama Tuhan kan.
0: Iya benar-benar.
1: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
0: Iya.
1: Banyak yang gitu, kok gak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia gak ikutin proses yang benar.
0: Nah kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah gak?
2: Ngejar viral ya gak salah juga sih
0: sebenernya. Gak salah juga.
2: Cuman
0: ya?
2: Cuman memang banyak orang yang
1: instan ya pengen
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral bro.
0: Iya betul.
2: Ya kan ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
1: Udah gak bisa ke mall.
2: Iya betul.
1: Minta tanda tangan
0: dulu. Artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
0: Oke.
2: Youtuber juga.
0: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya suka ngeprank.
0: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau gak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horror yang di luar tuh, lupa.
0: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan then dia teriak di situ di mall.
0: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
0: Oke.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
0: Oh,
2: semua
0: di banned akhirnya?
2: Di banned.
0: Oh gila.
1: Waduh.
0: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
0: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
0: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
1: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya
0: gitu. Iya maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
0: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral tapi gitu. Caranya
1: etiknya nggak
0: bagus lah ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh
2: jadi,
0: iya.
2: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke. Okay.
2: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya.
2: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
2: Dari A to Z-nya itu ada end-nya, ada start-nya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau gak natural tuh jadinya
0: scripted gitu. Iya.
1: Karena itu berbeda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik
1: tuh
0: kata
1: dia.
0: Iya.
2: Balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya dia apa namanya nggak nge-script gitu loh, jadi ujungnya
1: spontan maksudnya.
2: Jadi artinya adalah kan nggak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
2: kan?
0: Iya.
2: Teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar nggak?
0: Jadi problem ya.
2: Mengganggu orang juga.
0: Iya gitu benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted gitu ya.
2: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih gak apa-apa gak?
2: Ya tergantung. Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke.
2: Okay. Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke.
2: Okay. Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
1: oke aja.
2: Oke.
1: Gak masalah. Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi.
1: Makanya ditangkap kan gitu.
0: Iya. Nah, mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya. Tapi kalau menurut Mas Den gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
2: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu.
2: Betul.
0: Menurut lo gimana Mas?
2: yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin, mungkin.
2: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Mungkin dari situ berawalan, dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
2: Orang Indonesia biasanya gitu. Banyak kan. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya ngikutin tuh.
0: Iya.
2: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Dan mas pasti kiblat itu keluar negeri dulu nih, kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri. Mungkin waktu itu iShowSpeed kali ya. iShowSpeed lagi rame banget.
2: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
2: Kalau gitu ya.
0: Iya iya. Jadi memang sekarang kontennya itu bergeser nih teman produk. Kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
2: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya. Gimmick-gimmick itu masih ada.
2: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya iya benar. Bener, pasti gak jauh-jauh ya?
2: Gak jauh-jauh.
1: Ya sama kayak musik juga gitu. Mulai start nih, chordnya 3 jurus. Ya kan, C, G, F gitu.
0: C, G, F.
1: Terus dia udah mulai nih, seorang misalnya aku ya dari awal. Terus lama-lama, kasih mayor 9 lah.
0: Asik.
1: Ya kan, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fish.
1: Ya, sampai di satu titik, jadi nge-jazz.
0: Wedeh.
1: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
1: Tapi satu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang.
1: Udah paling gampang.
0: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
1: Iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
1: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
1: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Enggak perlu ditambah note 11 gitu segala macam enggak.
0: Iya, benar.
1: Jadi tahu porsinya.
0: Betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioning-nya juga.
1: Iya, semua dimuat pakai mayor 11 orang enggak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
1: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
1: Iya.
0: Itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu entah apapun itu konten digital tetap bertanggung jawab, tetap scripted dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi teman Bro 2, tapi satu lagu dulu nih. Ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Lani Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sini di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Oke. Okay.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif ini enggak bisa lepas.
0: Ya.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Yeah.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator Mario di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Itu? Mas Andy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas
2: menyerah,
0: malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strik sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Iya.
0: Oke Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran, penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Iya. Dulu PPKN zaman.
2: Dulu tuh kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4. Salah satunya PPKN dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh, enggak, di P4 waktu mau masuk kampus.
0: Oh, masuk
1: kalau
0: kampus.
1: PPKN kan
0: di sekolah, iya.
1: Gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya. Zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya.
1: Iya, sama merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu udah zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Ini ada nilai sama sekarang.
0: Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
0: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke.
1: Kan kaget kan. Tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
0: Lah.
1: Gue nggak tahu P4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
0: Oh. Okay,
1: dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dengan tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya gak dibangun.
0: Udah enggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin gak semasif itu sekarang.
1: Gak semasif itu.
0: Iya.
1: Akhirnya anak-anak ini gak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya,
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue. Lalu gue hipno. 4 bulan, 5 bulan, dia nggak bisa nengok loh. Jadi habis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi nggak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu. Sebutannya sindrom.
0: Iya.
1: Langsung dia hang gitu, shock. Nah, akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita nggak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Yeah. Kenapa ada lahir Pancasila? Mm-hmm. Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun ini kita ada generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang nggak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam nggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan, lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua ya, parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke oke. Iya, kadang orang terlalu apa orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Mm-hmm. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, gitu. Benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu daerah
0: sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya. Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya, mendingan salahin aja mendiang Steve Jobnya ya.
0: Kenapa
1: lu bikin touch screen segala macam gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Nggak bisa jawab. Nggak
1: bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia nggak tahu.
0: Iya, itu nggak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang nggak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya, kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
1: Enggak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu. Tetap dapat satu kelurahan itu.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu gak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan?
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong. Pakai koin dong.
2: Iya. Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya, sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Yang jadi misalkan di PIM udah pasti kayak datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro nggak jadi, lo tiba-tiba udah mau nyampe nggak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaan ya mungkin ya.
0: Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau nggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde lama.
1: Orde lama. Bertahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah.
1: Udah kuliah.
0: Iya.
1: Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Nggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga itu apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong jadi di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel nggak bisa. Karena orangnya pasti di jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Sering.
0: Kalau mau nelfon orangnya udah nggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan nggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget terdengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tidak bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pakai, kita nggak pernah pakai. Kita nggak pernah pakai pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana,
0: tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar-benar. Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elan Dikrisandar cabut.
1: Rio Ji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut.
2: Dan siapa?
0: Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2, and bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Football Man versus Machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Ketut Chandra Adinata Kusuma, pelatih sepak bola dari klub Undiksa FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Oke teman bro 2, musik itu ternyata bukan cuman enak didengar, tapi juga punya efek bagus buat kesehatan. Salah satunya, musik bisa bantu nurunin stres teman bro 2. Saat denger lagu yang tenang, detak jantung dan pernapasan bisa jadi lebih stabil, bikin tubuh ikut rileks ya teman bro 2. Nggak cuman itu nih, musik juga bisa bantu kualitas tidur. Banyak orang jadi lebih cepat relap kalau denger musik pelan sebelum tidur. Bahkan nih teman bro 2, dengerin lagu favorit juga bisa ningkatin fokus dan semangat, terutama pas lagi belajar atau ngerjain sesuatu. Jadi, musik itu ibarat vitamin tanpa diminum yang bantu juga keseimbangan badan dan pikiran.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Bucil.
1: Enggak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 92, oke, masih bareng aku Wira di Santai Siang tentunya teman bro 2. Aku mau ngomongin seputar UMKM ya. Sekarang ini banyak UMKM anak muda yang gak langsung niat jadi pengusaha teman bro 2. Awalnya cuman set hustle buat nambah uang jajan atau bayar cicilan kecil gitu. Fenomena ini bikin banyak usaha lahir tanpa tekanan harus langsung sukses. Justru karena santai, idenya lebih kreatif dan berani coba-coba hal yang baru tentunya ya teman berdua. Dari jual preset foto, catering rumahan, sampai jasa edit video misalnya gitu. Kadang usaha besar itu gak lahir dari ambisi gede, tapi dari kebutuhan sederhana, yang penting dijalanin dulu. Kalau kamu gimana? Udah berani nyoba belum?
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Heavy on the ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, paid a pretty damn penny.
1: Jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
2: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
3: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
2: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
3: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
2: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
3: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
4: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
5: Nang Satkerti Loke Bali.
3: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Gini teman Pro 2, kamu sadar gak sih konten yang menarik itu bukan cuman yang enak dilihat tapi juga bikin orang berhenti dan memperhatikan nih. Di tengah banyaknya konten tiap hari, visual yang kuat jadi kunci buat ningkatin engagement mulai dari like, komen, sampai share teman Pro 2. Makanya desain konten itu penting banget, bukan sekedar estetika, tapi gimana pesan yang kamu sampaikan itu bisa nyampe dengan cepat dan jelas. Konten yang didesain dengan konsep yang matang pasti lebih stand out dan gampang diingat. Ingat tentunya ya. Jadi kalau mau konten kamu dilirik, jangan asal posting nih teman berdua. Perhatiin juga desainnya, karena dari situ orang bisa lihat, langsung tertarik atau malah skip nih.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kamu, Bali punya salah satu pohon tertua dan terbesar yang masih berdiri megah hingga kini? Namanya Bayan Ancient Tree atau dikenal juga sebagai pohon kayu putih yang berada di Banjarbayan, Desa Tua Tabanan. Diperkirakan usianya sudah lebih dari 700 tahun dengan tinggi menjulang hingga 75 meter dan diameter batang yang luar biasa besar. Pohon ini tumbuh di belakang Pura Babakan dan disakralkan oleh warga setempat. Bayan Ancient Tree dipercaya memiliki aura magis sehingga dijadikan tempat meditasi, ritual, bahkan penyembuhan. Bayan Ancient Tree bukan sekedar pohon, tapi saksi sejarah dan warisan alam Bali yang terus dijaga.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: 82, sekarang kita ke luar angkasa. Iya, 82, Badan Antariksa Amerika atau NASA mengungkap hasil studi terbaru tentang planet Jupiter nih. Ternyata ukurannya sedikit lebih kecil dan bentuknya lebih pipih dari perkiraan sebelumnya loh, 82. Penemuan ini membantu ilmuwan memahami lebih dalam struktur dan gravitasi planet terbesar di tata surya kita ini. Semakin banyak riset dilakukan, makin banyak juga misteri luar angkasa yang akhirnya nih terungkap ya, teman bro dua. Siapa tahu ke depan makin banyak fakta baru yang bikin kita makin kagum sama alam semesta yang kita huni ini, teman bro dua.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya, teman berdua masih bareng aku Wiratunya di santai siang kali ini. Weh, siang hari ini di hari Sabtu nih, weekend lagi pada ngapain nih teman berdua? Nyantai, nyantai-nyantai sambil nongkrong, sambil ngopi, atau lagi di perjalanan dengerin aku ya. Semoga apapun yang kamu lakukan hari ini, detik ini juga selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya teman berdua ya. Tetap stay safe yang paling utama. Hai, oke teman berdua, sambil menemani siang kamu kali ini, aku mau ngebahas nih seputar UMKM naik kelas, pemerintah hadir perkuat usaha rakyat nih teman berdua. Wih, mungkin buat kamu yang lagi berusaha, atau buat kamu yang lagi menjalankan sebuah usaha, atau sedang kerja di tempat usaha teman, mungkin boleh dengerin aku siang kali ini, pastinya seru banget dan tentunya ada insight lah, ada masukan buat kamu tipis-tipis, semoga bermanfaat. Manfaat ya. Oke teman berdua, UMKM sekarang bukan sekedar sektor usaha biasa nih ya. Keberadaannya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan tentunya menjaga perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa yang paling kecil tuh ya teman berdua ya. Karena perannya yang sangat penting, pemerintah memberikan perlindungan dan dukungan melalui berbagai regulasi nih teman berdua. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi dasar pengembangan UMKM di Indonesia. Aturan ini mengatur hak, kewajiban, pemberdayaan hingga kemudahan yang didapat oleh UMKM nih teman berdua ya. Kemudian pemerintah juga memperkuat dukungan tersebut melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan berbagai kemudahan dalam perizinan usaha, legalitas hingga akses pembiayaan. Tujuannya ya tentu jelas nih teman berdua, agar pelaku usaha kecil dapat lebih mudah berkembang tanpa terbebani proses administrasi yang rumit tentunya. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, pemerintah ingin memastikan bahwa UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang tentunya lebih luas nih teman berdua. Jadi buat kamu yang lagi menjalankan usaha atau UMKM nih, tetap semangat ya karena kamu sudah mendapat dukungan full support dari pemerintah nih teman berdua. Thank you.

Oke teman berdua, lanjut lagi nih bareng aku Wirat, tentunya masih di Santai Siang ya. Masih ngebahas UMKM naik kelas, pemerintah hadir perkuat usaha rakyat nih teman berdua. Teman berdua, setelah memberikan perlindungan melalui regulasi yang udah aku sebutin tadi, langkah berikutnya adalah membantu pelaku UMKM mendapatkan modal usaha nih teman berdua. Sebab salah satu tantangan terbesar yang sering banget dihadapi pelaku usaha adalah keterbatasan dana untuk mengembangkan bisnis. Bener gak? Ya tentu bener, pasti. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menjalankan program kredit usaha rakyat atau KUR nih teman berdua. Program ini memberikan akses pinjaman dengan bunga yang lebih ringan dibandingkan kredit komersial pada umumnya nih. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli peralatan, menambah bahan baku, hingga memperluas usaha teman berdua. Selain KUR, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar semakin mudah mengakses layanan perbankan dan lembaga keuangan. Berbagai pendampingan dilakukan agar pelaku usaha memahami cara mengelola keuangan, membuat laporan usaha, serta membangun usaha yang sehat dan berkelanjutan nih. Dengan akses modal yang lebih terbuka, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas usaha dan menciptakan lapangan kerja baru lagi bagi masyarakat di sekitar nih teman berdua. Mantap kan?

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Budenio.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Oke, lanjut lagi teman Bro 2 ya. Di era seperti sekarang ini ya teman Bro 2, era digital ini, kemampuan memasarkan produk secara online menjadi hal yang sangat penting nih. Karena itu pemerintah harus mendorong transformasi digital bagi UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan nih. Salah satu program yang terus diperkuat adalah gerakan digitalisasi UMKM yang membantu pelaku usaha memanfaatkan media sosial, marketplace, hingga sistem pembayaran digital nih teman berdua. Dengan cara ini, produk lokal tidak hanya dikenal di daerah asalnya, tetapi juga dapat menjangkau pasar nasional, bahkan nih bisa internasional juga loh teman berdua. Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan peningkatan kualitas produk, desain kemasan, sertifikasi halal, hingga surat izin edar nih. Langkah ini dilakukan agar produk UMKM mampu memenuhi standar pasar yang semakin kompetitif tentunya. Ketika kualitas produk meningkat dan pemasaran semakin luas, peluang UMKM untuk naik kelas tentu akan semakin besar teman berdua. Inilah yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini. Jadi buat kamu yang lagi menjalankan UMKM, tetap berkembang, tetap ikuti pelatihan-pelatihan yang mungkin diadakan oleh pemerintah nih teman berdua. Jadi bisnis kamu bisa lebih berkembang, bahkan bukan nasional aja, bisa untuk internasional. Semangat!

0: 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Terlalu dua, berbagai program yang telah dijalankan pemerintah sebenarnya membuka peluang yang sangat besar bagi generasi muda loh. Saat ini nih, memulai usaha tidak lagi harus memiliki toko besar atau modal yang sangat banyak. Bahkan banyak bisnis yang berawal dari media sosial dan berkembang menjadi usaha yang sangat amat sukses nih teman berdua. Melalui berbagai pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, serta kemudahan perizinan, pemerintah mendorong semakin banyak anak muda untuk terjun ke dunia usaha. Kreativitas dan kemampuan memanfaatkan teknologi menjadi modal yang sangat amat penting yang dimiliki oleh generasi saat ini teman berdua. UMKM juga menjadi ruang bagi anak muda untuk menciptakan inovasi, membuka lapangan pekerjaan, dan menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah. Karena itu, pemerintah menargetkan semakin banyak wirausaha baru yang lahir dari kalangan generasi muda nih, teman berdua. Teman berdua, dukungan regulasi pembiayaan digitalisasi hingga pelatihan yang diberikan pemerintah menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sektor usaha biasa. UMKM adalah salah satu kunci menuju ekonomi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di masa depan nih teman berdua.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Oke teman bro, lanjut lagi bareng aku Wiraya masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Teman terbaik kamu. Oke, aku kali ini mau ngajakin kamu nih untuk geser sedikit. Wes, jangan sedikit ya. Banyakan juga enggak apa-apa. Ke dari info seputar dunia olahraga nih teman bro 2. Wes, tadi malam nih ya, ada Timnas Indonesia, tapi aku bukan mau bahas Timnas Indonesianya. Aku mau bahas Ragnar Uratmangun nih teman bro 2 yang akhirnya mengakhiri puasa golnya bersama Timnas Indonesia setelah menunggu sekitar 20 bulan nih. Momen itu terjadi saat Indonesia mengalahkan Oman 3-0 dalam laga FIFA Match Day tadi malam teman berdua. Gol Ragnar tercipta pada menit ke-55 berawal dari umpan Ivar Jenner, tembakannya sempat ditepis oleh kiper Oman, namun Ragnar dengan sigap menyambar bola muntah dan berhasil mencetak gol gitu. Gol tersebut menjadi momen spesial bagi Ragnar sekaligus menambah kepercayaan diri Timnas Indonesia yang tampil dominan. Kemenangan atas Oman juga menjadi modal positif bagi skuad Garuda untuk menghadapi pertandingan selanjutnya teman berdua. Tentunya di FIFA Match Day, karena setiap FIFA Match Day itu ada dua pertandingan ya teman berdua ya. Ragnar berhasil buka puasa. Wih, buka puasa. Allahumma laka. Dengan golnya tadi malam, rebound gitu ya. Oke lah, dengan dia positioningnya, mencari posisinya sangat amat bagus teman pro 2 tadi malam itu. Umpannya Ivar Jenner juga keren. Buat kamu yang nonton pasti ikutan teriak-teriakan karena golnya Ragnar Uratmangun. Kira-kira gimana teman pro 2? Ragnar Uratmangun pantas gak nih jadi starting line up gitu di Timnas Indonesia?

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Iya, masih bareng aku Wira di Santai Siang Teman Berdua. Lanjut lagi dari informasi olahraga nih. Kali ini ada New York Knicks yang berhasil memenangkan game kedua final NBA 2026 setelah mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor tipis 105-104. Wih, tipis banget ini setengah bola ya. Kemenangan ini membuat Knicks unggul 2-0 dalam seri final nih Teman Berdua. Sempat tertinggal di quarter pertama, Knicks akhirnya berhasil bangkit dan berbalik memimpin hingga babak kedua Teman Berdua. Pertandingan berlangsung sangat sengit hingga detik terakhir. Penentu kemenangan datang dari Jalen Brunson yang mencetak 1 poin lewat lemparan bebas saat laga menyisakan beberapa detik. Spurs sebenarnya punya peluang menyamakan atau membalikkan keadaan, namun tembakan terakhir Victor Wembanyama gagal masuk nih Teman Berdua. Karl Anthony Towns menjadi pencetak angka terbanyak untuk Knicks dengan 21 poin. Sementara Wembanyama mencatat 29 poin untuk Spurs. Kini Knicks berada di atas angin karena dua laga berikutnya akan digelar di kandang mereka Madison Square Garden nih Teman Berdua. Wih, gimana nih Teman Berdua? Kira-kira New York Knicks akan menjadi juara atau bisa dibalikkan keadaan oleh San Antonio Spurs? Kamu lebih jagoin mana nih? Walaupun sekarang keunggulannya ada di New York Knicks ya Teman Berdua ya. Kita lihat aja nanti hasil akhirnya di game yang ketiga dan keempat terakhir nanti di kandangnya New York Knicks. Apakah Knicks bisa mempertahankan keunggulan atau akan dikebalikan ada keadaannya oleh San Antonio Spurs nih Teman Berdua. Seru deh kini final begini nih. Aku juga suka banget.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah pak, jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda, ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Masih di Santai Siang Bro 2 dari Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wira. Masih ngobrolin seputar info dari dunia olahraga, teman Bro 2. Kali ini ada dua manusia. Yaitu ini ya, tentunya masih di aku mau ngajakin kamu di dunia sepak bola ya, teman Bro 2 ya. Ada biasa dua legenda, dua orang yang takkan tergantikan sampai kapanpun mungkin ya. Itu betul, kamu udah bisa menebak, itu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo akan memakai lencana khusus FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia 2026 ini, teman berdua. Lencana ini diberikan kepada pemain yang tampil dalam 5 edisi atau lebih dari lebih dari 5 edisi Piala Dunia nih, teman berdua. 5 atau lebih dari 5 gitu maksudnya edisi Piala Dunia, sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi mereka di turnamen terbesar FIFA ini. Ya ini Piala Dunia tuh ya kayak lebarannya sepak bola lah. Messi, Ronaldo dan kiper Meksiko Guillermo Ochoa berpeluang mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia 2026. FIFA menyebut lencana tersebut sebagai penghargaan bagi para legenda yang mencetak sejarah lewat konsistensi ya ampun dan pengaruh mereka di turnamen dunia. Selain 3 nama itu, pemain lain yang juga berhak mengenakan lencana tersebut adalah Yuto Nagatomo, Luka Modric, dan Manuel Neuer. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 orang ya yang akan memakai lencana khusus FIFA World Cup Legacy di Piala Dunia tahun 2026. Kelihatannya baru ini, baru di Piala Dunia tahun ini akan ada seperti ini ya, teman-teman. Wis, 6 pemain udah mengikuti 5 atau lebih pergelaran Piala Dunia. Wih, sungguh sangat amat keren konsistensi dari 6 pemain ini. Dan tentunya ke-6 ini masih layak diperhitungkan. Dan bisa jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dari ke-6-nya nih, teman berdua. Ya, semoga Piala Dunia tahun ini menghibur. Dan pastinya tentunya tetap akan seru sih, teman berdua. Karena itu pesertanya bertambah banyak. Tentunya banyak juga pertandingan-pertandingan yang akan mengejutkan kita semua. Udah gak sabar nih aku, kamu udah gak sabar juga gak, teman berdua? Besok jangan lupa ya, karena di RRI akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia, tentunya lewat audio, teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.

Ya teman berdua, jangan kemana-mana dulu nih sehabis ini, karena sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke Indonesia Chart Top 20 lokal nih. Tapi bukan aku yang mandu acaranya, nanti ada Ita yang bakal nemenin kamu tentunya di Indonesia Chart Top 20 lokal tuh. Tentunya kamu bisa mantau tuh lagu musisi-musisi kesayangan kamu ada di peringkat berapa nih gitu. Oke teman berdua, kalau begitu aku sekalian pamit deh. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku di Santai Siang. Habis ini ada Ita di Indonesia Chart Top 20 lokal. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Kami dari JKT48. Dengerin terus RRI Pro 2 FM.
2: Kami dari Noah. Kami hanya mendengarkan

105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang. Selamat datang di hari Sabtu, teman Pro 2. Sabtu yang biasanya paling ditunggu-tunggu. Karena selama 1 jam ke depan, aku Ita Saputri bakal temenin kamu untuk ngulik deretan lagu Indonesia yang lagi panas-panasnya minggu ini di Indonesia Chart Top 20. Seperti biasa, di sini bukan cuma soal lagu yang enak untuk dengerin, tapi juga jadi tempat kumpulnya lagu-lagu yang viral, yang relate, paling banyak diputar, sampai yang sukses nemenin galau, overthinking, jatuh cinta, bahkan healing kamu minggu ini. Dan tentunya, 20 lagu ini bersaing ketat untuk jadi yang paling hits dan paling dicintai oleh penikmat musik Indonesia minggu ini. Ada yang berhasil bertahan di posisi aman, ada yang naik perlahan, dan ada juga pendatang baru yang siap bikin kejutan, ya. Siap untuk lihat lagu favorit kamu ada di posisi berapakah minggu ini, teman Pro 2? Langsung aja yuk, ini dia Indonesia Chart Top 20.

Setelah bertahan dan nemenin perjalanan chart selama beberapa minggu terakhir, minggu ini saatnya kita ngelepas salah satu lagu yang sempat mencuri perhatian. Terima kasih banyak loh untuk Raisa lewat lagu Kuharap Duka Ini Selamanya yang telah memberikan warna dan cerita di Indonesia Chart Top 20. Ya, meskipun harus keluar dari jajaran chart minggu ini, lagunya tetap jadi salah satu karya yang berhasil menyentuh hati banyak pendengar lewat lirik dan emosinya yang sangat kuat. Sekali lagi, terima kasih untuk Kuharap Duka Ini Selamanya.

teman Produa, setelah minggu lalu berhasil bertahan di posisi 16, minggu ini langkah lagu yang satu ini sedikit tertahan ya. Meskipun pesonanya masih belum pudar dan tetap dapat tempat di hati penikmat musik Indonesia. Nah, di posisi 18 minggu ini ada Anggis Devaki lewat lagu Dirimu Yang Dulu. Lagu yang bercerita tentang kenangan dan seseorang yang sudah berubah harus turun 2 peringkat dari posisi 16 ke posisi 18 minggu ini. Tapi persaingan chart yang semakin ketat bukan berarti perjalanan lagu ini selesai ya, teman Produa. Tentunya masih ada kesempatan untuk kembali naik di minggu-minggu berikutnya. Langsung aja yuk, ini dia di posisi 18, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.

Reels ya, sampai lupa waktu. Kayaknya lagu yang satu ini gak asing lagi deh di telinga kamu. Soalnya lagu ini lagi seliweran banget di media sosial, mulai dari konten keseharian, momen bareng pasangan, sampai video-video yang bikin kita senyum-senyum sendiri. Banyak yang pakai lagu ini sebagai backsoundnya teman berdua. Gak heran kalau akhirnya lagu ini makin dikenal dan tentunya berhasil mencuri perhatian banyak orang. Ditambah lagi liriknya yang ngena banget tentang perjalanan menuju kebahagiaan yang gak selalu gampang, tapi kerasa lebih ringan kalau ada seseorang yang tetap setia nemenin di setiap prosesnya. Wah, gak pakai lama, minggu ini langsung jadi new entry dan langsung ada di posisi 15. Ini dia, Raim Laode, Bersenja Gurau. New entry.

persaingan di Indonesia chart top 20 minggu ini semakin ketat. Selisih satu posisi aja teman berdua bisa bikin lagu favorit kamu harus bergeser dari tempat sebelumnya. Nah, setelah minggu lalu ada di posisi 11, minggu ini lagu yang satu ini harus rela turun satu tingkat ke posisi 12. Meskipun lagu ini masih punya banyak pendengar setia gitu ya, yang terus memutarnya, yang terus request setiap hari. Nah, dengan nuansa yang hangat, lirik yang terasa seperti obrolan santai tentang kehidupan, lagu ini sukses bikin banyak orang ngerasa deket sama ceritanya. Cocok didengerin sore-sore sambil nikmatin suasana atau mungkin sekedar nemenin aktivitas sehari-hari kamu. Langsung aja di posisi 12, ini dia And Now lewat sesi potret featuring Ari Lesmana.

Masih di persaingan 20 besar lagu Indonesia terpopuler dan terhits minggu ini Indonesia Chart Top 20. Teman Pro 2, ada satu lagu yang minggu ini berhasil mencuri perhatian dan melangkah masuk ke jajaran 10 besar. Setelah minggu lalu ada di posisi 13 ya, kali ini lagunya melesat naik 3 peringkat dan berhasil mendarat di posisi 10. Sebuah pencapaian yang membuktikan kalau memang lagu ini makin banyak didengerin dan makin relate sama banyak orang. Lewat lirik yang emosional dan penuh refleksi, lagu ini ngomongin soal hubungan yang gak selalu berjalan seimbang. Pernah gak? Mungkin kamu ngerasa udah ngasih segalanya, tapi ternyata usaha dan perasaan yang kamu berikan tuh gak berbanding lurus. Nah, keresahan inilah yang coba disampaikan lewat lagu ini. Dan menariknya, lagu ini juga jadi penanda kembalinya sang musisi setelah cukup lama gak ngerilis karya baru. Ternyata comebacknya langsung disambut hangat loh sama pecinta musik Indonesia. Langsung aja ini dia Virgaun Tak Setara.

ada lagu yang minggu ini sukses melaju kencang dan berhasil menembus posisi 7. Setelah minggu lalu masih ada di peringkat 10, kali ini lagunya naik 3 tingkat sekaligus. Wow, bukti ya kalau pesonanya masih kuat dan berhasil menarik perhatian tentunya. Kalau kamu dengar judulnya mungkin langsung terasa familiar. Lagu ini sebenarnya bukan lagu baru, tapi lagu remake dari salah satu lagu pop Indonesia yang sempat meledak di era 2000-an. Menariknya, kali ini lagunya itu hadir dengan warna yang lebih fresh lewat kolaborasi musisi-musisi muda yang sukses memberikan nuansa baru tanpa menghilangkan rasa nostalgia yang sudah melekat. Perpaduan vokal yang manis, aransemen yang lebih kekinian, ditambah sentuhan khas dari sang pencipta lagu, bikin karyanya ini kerasa deket untuk pendengar lama ataupun generasi sekarang. Gak heran kalau belakangan ini memang lagunya sering muncul di playlist banyak orang. Langsung aja di posisi 7 minggu ini, Yovie Widianto bersama Kim dan Neida lewat hitsnya Kini.

Gak semua lagu harus naik peringkat untuk menunjukkan kekuatannya ya teman berdua. Kadang bertahan di posisi atas, tengah gitu kan, atau mungkin di bawah. Tentunya persaingan yang ketat itu justru jadi bukti kalau lagu itu masih dicintai banyak pendengarnya. Dan minggu ini ada salah satu lagu yang masih nyaman bertahan di jajaran terbesar. Lagu yang kita kenal lewat liriknya yang puitis, emosional, dan sering banget bikin kita itu sebagai penikmat musik itu ngerasa, wah ini tuh aku banget. Banyak yang ngerasa relate gitu ya. Dan gak sedikit juga yang menjadikan lagu ini tuh sebagai soundtrack saat lagi galau, lagi ngerenung, atau mungkin sekedar nikmatin waktu sendiri. Karena itulah, meskipun banyak lagu baru bermunculan, lagu ini tetap punya tempat spesial di hati para penikmat musik Indonesia. Minggu ini masih kokoh bertahan di posisi 4. Ini dia, Bernadia, Rabun Jauh.

teman Pro 2, akhirnya kita sampai di posisi runner-up Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Dan sebelum kita tahu siapa yang berhasil jadi juara ya, tentunya ada satu lagu yang masih menunjukkan konsistensinya di papan atas. Di tengah persaingan yang semakin ketat setiap minggunya, lagu ini masih bertahan di posisi 2. Lagu ini punya vibes yang ringan, ngingetin kita kadang kita itu hidup gak harus selalu serius. Ada kalanya kita cukup menikmati momen, ketawa bareng orang-orang terdekat, dan fokus sama hal-hal yang bikin hati kita kerasa lebih menyenangkan. Mungkin itu juga yang bikin banyak orang terus kembali memutar, terus request lagu ini, dan membuatnya tetap bertahan di jajaran teratas chart ya. Lagu dari miliknya Bernadia, kita buat menyenangkan, ini masih tetap bertahan di posisi 2 minggu ini. Oke, sebelum kita tahu siapa juaranya, sabar dulu, aku bakal recap dulu dari posisi 20 ke posisi 2.

0: Posisi 20 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 19, Mahal Ini Untuk Yang Bersamanya. 18, Andis Devaki, Dirimu Yang Dulu. 17, Steven Pasaribu, Beri Aku Kesempatan. Di posisi 16 ada Afgan, Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. 15, sebagai new entry, Raim Laode, Bersenja Gurau. 14, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. 13, Gea Indrawari, Seribu Kali. Di posisi 12 ada Enau, Sesi Potret. 11, NPD, Sempurnanya Aku. 10, Virgon Tak Setara. 9, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Dead Bill dengan Spontan Tanpa Uhuy ada di posisi 8. Yovie Widianto featuring Kim dan Neida dengan Kini ada di posisi 7. Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa 6. Perunggu dengan Gemilang ada di posisi 5. Bernadia Rabun Jauh 4. Mario G. Klaus Salah Kaprah 3. Bernadia Kita Buat Menyenangkan ada di posisi 2.
1: 20 lagu tanah air bersaing minggu ini di Indonesia Chart Top 20 dan posisi teratas kali puncak 1 pilihan lagu tanah air number 1 di Indonesia

Lagu yang satu ini Teman Pro 2 kembali membuktikan kalau pesonanya belum habis ya. Di tengah banyaknya lagu baru yang bermunculan dan persaingan yang semakin ketat, lagunya tetap jadi pilihan favorit dan berhasil mempertahankan tahtanya di puncak chart. Dengan liriknya yang hangat, penuh cerita tentang perjalanan hidup, terus juga harapan, kenangan yang akan terus dibawa sampai masa depan, lagu ini berhasil nemenin banyak orang di berbagai fase kehidupan. Wah, gak heran kalau sampai sekarang masih sering masuk playlist dan diputar berulang-ulang. Selamat buat Nuka, karena masa ini, nanti, dan masa indah lainnya kembali bertahan sebagai juara Indonesia Chart Top 20 minggu ini. Yay, terima kasih untuk kamu yang sudah requestin lagu ini setiap hari. Terima kasih juga untuk kamu yang udah temenin aku dari awal. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dukung terus musik Indonesia, dan kita ketemu lagi di Indonesia Chart Top 20.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, Kelurahan Penarukan dan Poh Bergong jadi percontohan digitalisasi bansos. Kelurahan Penarukan dan Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng menjadi lokasi uji coba transformasi digital pendaftaran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos digital pada 4-5 Juni 2026. Program yang didukung pemerintah pusat ini bertujuan meningkatkan akurasi dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Kepala Dinsos P3A Buleleng I Putu Karyaman Putra mengatakan sebanyak 501 keluarga penerima manfaat menjadi sasaran verifikasi dalam kegiatan tersebut. Sistem digital yang digunakan mengintegrasikan data kependudukan dan sosial ekonomi sehingga penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang lebih objektif dan terintegrasi. Informasi berikutnya teman Pro 2, diduga terpapar rabies warga Tukadaye meninggal dunia. Seorang ibu rumah tangga asal Desa Tukadaye, Kecamatan Melayu, Kabupaten Jembrane dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami gejala yang mengarah pada infeksi rabies. Korban bernama Niketut Sari menghembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di RSUD Negara pada 24 Mei 2026 setelah sebelumnya diduga terpapar virus rabies akibat gigitan kucing liar beberapa pekan sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban mengalami gigitan kucing liar pada bagian betis kanan sehingga sekitar April 2026 saat sedang menjemur pakaian di depan rumah. Setelah kejadian tersebut, korban tidak segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena menganggap luka yang dialaminya tidak berbahaya. Informasi terakhir teman Pro 2, atlet panjat tebing Buleleng bidik posisi 2 besar Porjar Bali 2026. Kontingen panjat tebing Kabupaten Buleleng resmi dilepas menuju Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Provinsi Bali 2026 yang berlangsung pada 5-10 Juni 2026. Pelepasan dilaksanakan Kamis 4 Juni dan dihadiri pengurus FPTI Buleleng, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desak Maderit Rita Kusuma Dewi, pelatih, manajer, serta orang tua atlet. Sebelum berangkat, para atlet mengikuti prosesi mepiuning di sejumlah lokasi sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan serta kelancaran selama bertanding. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

lancar, rezeki lancar ya, sukses tentunya apa yang diinginkan tercapai. Dan pastinya aku juga mengharapkan kamu lagi standby nih ya di International Chart Top 20. Ketemu lagi bareng aku Iren Amora, the one and only host untuk International Chart Top 20 setiap Sabtunya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, aku mau kasih tahu, ini ada satu single yang harus keluar ya, harus out of chart minggu ini. Tapi ya gak apa-apa sih, sebenarnya dia ini udah lama banget ya di International Chart Top 20, 21 minggu ya. Dan minggu lalu berturut-turut terus di posisi ke-20 sampai akhirnya minggu ini harus out of chart. Siapa lagi lagunya yang harus out of chart teman Pro 2? Ini lagunya dari Taylor Swift dengan Opal Light-nya ya. Sayang banget karena memang aku sebenarnya pribadi suka dengan single ini, suka dengerin gitu ya. Tapi gak apa-apa karena harus 20 lagu aja yang dipertahankan. Makanya kalau kamu juga mau mempertahankan hubungan, salah mempertahankan single favorit kamu ya, langsung jangan lupa rajin-rajin request di ajang request Pro 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya udah, daripada ada yang mempertahankan, gimana kalau kita langsung move aja ke posisi 20 minggu ini. Lagu ini adalah lagu utama ya dari album studio keempatnya The Romantic yang dirilis tentunya 27 Februari 2026 lalu. Dan lagu ini bahkan pernah mencatat sejarah dengan debut di posisi nomor 1 Billboard Hot 100 dan menjadikan lagu pertama yang langsung memuncaki tangga lagu ini pada minggu pertama perilisannya. Nah, jadi teman Pro 2, ini tentunya juga lagu yang menandai kembalinya sebagai solois karena sudah hampir satu dekade ya sejak albumnya 24K Magic 2016. Nah, siapa dia? Posisi 20. Langsung aja lah kita dengerin yuk, Bruno Mars dengan I Just Might. 1, 2.

posisi 17 nih ada Zayn Malik dengan Die For Me. Memang lagu ini menandai era baru ya, menuju album kelima Knuckle yang tentunya dirilis 17 April 2026. Tahu lagu ini bernuansa emosional ya, mengangkat tema patah hati dan juga pengkhianatan dan menjadi pembuka sebelum album barunya. Dan memang lagu ini memang langsung mendapat respon positif banget dan jadi favorit dalam jajak mendapat Billboard ya. So, single ini ada di posisi 17 ya. Dari minggu lalu ada di posisi ke-16 ya, turun satu peringkat ya enggak apa-apa. Tapi ya senang karena masih bisa bertahan di International Chart Top 20 kan. Ya udah teman Pro 2, let's move dengan posisi 17 kita ke posisi 16 dengan single yang tentunya harus turun peringkat juga dari 15 ke 16. This is A Tease dengan Adrenaline. Love the bass.

Alright, teman Pro 2 di posisi ke-15 dengan Rasa Aja nih udah ada di 15 ya. Ini ada satu single yang ya tentunya dirilis 15 Oktober 2025 lalu. Ini ditulis dan dikomposisi sendiri oleh dia, menggambarkan perpisahan dewasa dengan nuansa cerah tapi rapuh dan meledak populer setelah penampilan ikonik di Blue Dragon Film Awards 2026. Dia adalah Hwasa dengan Good Goodbye-nya. Yeay. Aduh, seneng sih ya kalau dia ini sebenarnya masih bisa bertahan. Tapi sedih juga karena ini turun 4 peringkat ya dari posisi 11 minggu lalu. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, karena aku sekarang udah siap mau ngasih siapakah new entry ya kita untuk minggu ini. Nah, aku mau kasih tahu dulu kalau yang jadi new entry kita di posisi ke-14 ini merupakan girl group global ya, asal Indonesia. Dan ini dirilis 17 April 2026, di mana lagu ini membawa perubahan arah musik yang sangat signifikan dan mendobrak batas dari karya-karya mereka sebelumnya ya. Nah, ini emang mereka tuh di single ini nawarin kombinasi musik jedak-jeduk yang energik, playful dan ritmis, di mana juga menggabungkan lirik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia secara asik ya. Siapa lagi kalau bukan, this is our new entry teman Pro 2 di posisi ke-14, Nuna dengan Rollerblade.

Nomor 2 udah di top 10 aja nih, di posisi ke-10. This is Blackpink dengan Go ya, yang tentunya dirilis 27 Februari 2026 lalu. Dan ini tuh jadi bagian dari mini album mereka yang berjudul Deadline. Tahu gak sih teman Pro 2, kalau ini kan memang lagunya menampilkan nuansa futuristik dengan perpaduan EDM dan hip hop juga. Dan yang menjadi fakta uniknya itu mereka ini pertama kalinya berempat ini ikut menulis lirik lagunya ya. Sebenarnya berlima sih, ada aku juga. Enggak. Dan music videonya bahkan mencapai 8,2 juta penonton cuma 5 jam pertama aja. Waduh, bisa dibayangin, coba cek sekarang udah berapa penonton ya yang nonton video klipnya, adalah pasti banyak banget teman Pro 2. So, langsung aja kita sambut. This is yang harus turun 9 peringkat teman Pro 2, dari posisi jawara minggu lalu langsung terjun payung ke posisi 10. This is Blackpink dengan Go.

Cuman Pro 2 di posisi ke-6 ya, ada Charlie Puth ya dengan Home, di mana ini dia kan featuring ya, duet bareng Hikaru Utada. Dan ini tuh menampilkan perpaduan lirik bahasa Inggris dan juga Jepang. Nah, sebenarnya lagu ini didedikasikan untuk istri Puth ya, dan menjadi bagian dari album Whatever's Clever, di mana lagu ini bercerita tentang cinta, keluarga, dan awal kehidupan baru. Didedikasikan secara personal untuk istri Puth yang lagi hamil anak pertamanya. Aduh ya, kalau Charlie Puth mah istrinya hamil dibuatin lagu, ada yang istrinya hamil dibeliin mobil dan lain sebagainya. Aduh, ya udah deh teman Pro 2, so sweet banget ya. Dengan singlenya Home, ini dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Next, kita ke posisi ke-5 aja untuk minggu ini ya. Ya, naik satu peringkat lumayan, dari 6 ke 5 lumayan ya. Jadi this is Dave dengan Brain Dance.

Masa nih udah di runner up aja, alias nomor 2. Ini ada satu single dari BTS yang comeback tentunya dengan singlenya Swim ya, pada 20 Maret 2026 lalu sebagai single utama dari album studio kelima mereka Arirang. Lagu ini kamu tahu pasti teman Pro 2, karena kenapa? Bahkan sampai memecahkan rekor sebagai lagu yang paling banyak diputar di Spotify secara global pada 2026, dan bahkan dia meraih beberapa penghargaan ya, kayak 100 juta views, 26 hari, dan bahkan lagu ini ya, mereka juga, BTS ini juga merilis album remix berjudul Keep Swimming yang menampilkan 7 versi unik dari lagu Swim itu. Aduh, udah lah kalau ngomongin BTS sama lagu ini kayaknya pengen nyemplung aja gitu ya. Yaudah teman Pro 2, kita dengarkan saja ya. Jadi untuk kamu semuanya yang udah gak sabar, siapa jawara kita, sabar dulu lah teman Pro 2, kan aku belum recap ya. Recap dulu lah, baru kasih tahu jawara kita untuk minggu ini. Oke, are you ready? So, kita recap dulu di posisi 20-2 di International Chart Top 20. Bruno Mars, I Just Might. 19, Taylor Swift, The Veil of Pompeia. 18, Hearts to Hearts, Root. 17, Zayn Malik, Die For Me. 16, A Tease, Adrenaline. 15, Wasa, Good Goodbye. 14, Nuna, Roller Bread. 13, Joji, Love You Less. 12, Sienna, Spyro, Die On This Hill. 11, Bruno Mars, Residual. 10, Blackpink, Go. 9, One Republic, Need Your Love. 8, Lady Gaga, Doechii, Runway. 7, Anima, Lisa, Bad Angel. 6, Charlie Puth, Home, featuring Hikaru Utada. 5, Dave, Rain Dance, Fit Terms. 4, Charlie Puth, Beat Yourself Up. 3, Nuna, Work. 2, BTS dengan Swim. Yay! Lumayan ya teman Pro 2, dari 20 ke 2 itu memang aku bersemangat banget untuk membacakan, karena biar cepat kamu tahu jawara kita, karena ini ada di posisi kedua minggu lalu dan sekarang jadi jawara. Siapa dia? Sabar dulu, aku kasih clue dulu ya. Lagu ini populer karena nuansa funky disco yang energik dan cocok untuk dansa. Jadi yang buat yang suka-suka dansa, kalau dengerin lagu ini pengen joget. Dari judulnya aja udah pengen joget gitu ya. Dan ini menjadi salah satu lagu yang viral banget di TikTok dan media sosial gak lama ya setelah perilisan album. Dan ini menandai comeback besarnya di awal tahun 2026. So, siapa lagi, siapa kalau nggak bukan? Congratulations for Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yeay, Cha-Cha-Cha, Cha-Cha-Cha. Wih, jadi pengen dance ala-ala Latina. Yaudah teman Pro 2, aku mau lanjutin dance dulu. Kamu dengerin dulu ya single yang menjadi jawara kita untuk minggu ini pastinya. Dan thank you so much sudah dengerin International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Rena Mora. Dan jangan lupa rajin request, jajar request Pro 2 RR Singer Raja, dan rajin dengerin Pro 2 RR Singer Raja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Rena Mora, have a renewing day.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu akhir-akhir ini sering olahraga ya? Semangat banget.
3: Iya dong. Lagi siap-siap buat Eduran 2026 nih.
2: Eduran? Apaan tuh? Lari biasa?
3: Eits, bukan cuma lari. Eduran 2026 bukan sekedar event lari. Ini gerakan seru yang nyatuin semangat olahraga dan pendidikan dalam satu langkah yang bermakna.
2: Wih, serius?
3: Serius, diadain sama PGRI Buleleng, lari 5 km bareng pelajar, guru, dan juga masyarakat umum. Nah, tahun ini ada kesempatan untuk jadi yang terbaik kategori umum putra dan putri, pelajar putra dan putri, termasuk guru putra dan putri.
2: Wah, seru banget. Mau, aku ikut.
3: Ingat ya, hari Minggu 7 Juni 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Rasakan pengalaman lari 5 km penuh energi, kebersamaan, dan semangat positif. Biaya registrasi Eduran Early Bird sebesar Rp185.000. Dapetin hadiah jutaan rupiah dan door prize seru menanti kamu. Info lengkap, kunjungi s.id/edurandpgribuleleng2026 dan follow Instagram @eduran2026.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya ya di Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Setelah tadi kita ada International Chart Top 20 internasional ya teman Pro 2, gimana nih? Ada lagu favorit kamu yang masuk di Chart Top 20 minggu ini teman Pro 2? Tentu saja di jam 4 seperti biasa di sore ceria kali ini kita akan menghadirkan pembinaan bahasa Bali teman Pro 2. Tentunya di sini aku enggak sendiri ya teman Pro 2, ada beberapa pengenter acara dari Kecamatan Sawan nggih. Dan tentunya topiknya ini bisa menambah wawasan budaya dan kearifan lokal Bali pada saat ini teman Pro 2. Karena menjelang hari raya Galungan, masyarakat Bali tentu mulai disibukkan dengan berbagai persiapan ya teman Pro 2. Namun di balik kemeriahan tersebut ada banyak nilai, pesan moral serta filosofi kehidupan yang diwariskan melalui berbagai bentuk sastra dan tradisi Bali tentunya ya. Salah satunya adalah geguritan teman Pro 2. Dan pada kesempatan sore hari ini teman Pro 2, kita akan mengangkat tema geguritan Galungan. Di sini ada 4 pengenter acara teman Pro 2 dari Kecamatan Sawan tentunya ya. Kita sebutin satu-satu. Di sini ada Bli I Gusti Putu Hari Herawan SPDB, dan lalu ada Bli Putu Wahya Santosa SPD, lalu ada Bli Imade Werdiat Maja SPD, lalu ada Bli Kadek Dwi Suandana. Oke teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi aku akan persilahkan Bli semuanya pengantar acara untuk memandu sore ceria pembinaan bahasa Bali dengan topik geguritan Galungan. Dipersilahkan Bli.
1: Inggih sesumuran dijang adogalah sansampun kapai cering sikan kita majang leung uruk-uruk wakil. Sederong didiang lantun mataratul kurang didiang aturang puji pangastung karep nganyali muat Om Swastiastu. Inggih sementon ring amar raya ring dijaga pemegenah kejendok malih sarang didiang ring acara sore ceria ring Pro 2 FM RRI ring nilu mangkin didiang saking penyuluh Kecamatan Sawan niki kesarangan oleh sementon didiang didiang imadi warniat mahje pina ke penyuluh bahasa Bali sane boleh amongan ring desa Bibitin. Sane kaping kalih wonten Iputu Wahya Santosa sane talar pindah ke penyuluh bahasa Bali sane boleh amongan ring desa Sekumpul. Sane kaping tiga I Gusti Putu Hari Ermawan sane talar pindah ke penyuluh bahasa Bali Kecamatan Sawan saking desa Jagarage. Tur sane kaping untat inggih punika Kadek Dwi Suandana. Ini ki pindah ke talar pindah ke penyuluh bahasa Bali sane boleh amongan

0: Kampring di Galungan. Inggih duaning niki sampun nampak pisan Rahina Suci Galungan sane sampun kadi katur iwawu saking presenternya ni duaning niki Galungan piniki pindah ke Sinar Tunggil Rahina Suci sane pinih membuat ring sejeruning masyarakat Bali khususnya agama Hindu kentenggih. Dadosnya ni ring Rahina mangkin jagi ngaturang geguritan Galungan. Nah dumadak ring sejeruning napi sane katur ring Rahina mangkin preside kangen dasar preside kangen sepat siku-siku ritat kale irage sarang sami ngamargiang Rahina Suci Galungan. Nggih mang denenten akan lasanggalah jagi kawitin ditiang sane ka pertama ngeninin indik geguritan Galungan ngangen pupuh ginade. Sane ketemangan utawi sane kewacan oleh Ibu Tuwahi Santose tur sane pina ke penegas ditiang mewek mari wadiat maje. Nggih majaring Ibu Tuwahi Santose galah aturan ditiang durisa.
1: Inggih suksemu antuk galasan yang ketiba ring sekian di tiang majeng ring semeton Radio Pro 2 RRI Singaraja nemangke di tiang jadi ngawitin nembangang pupuh ginade sane ambil di tiang ring geguritan Galungan.

menikun enten lian wantah kerananing para pemimpin para manggalani sanin enten uning kenten taler nenten rungu.

Inggi, sane dumun nentenanin ngaturang bakti ringide sang yang widi.

0: Siapa sih resane mandeg ratu reng Bali? Pasti ke sampun cendak tu.
1: Sawedare.

0: Mriki puniki dadap kelaksana, dadap renten sawetara sadak diwan.
1: Gumi bali haro haro.
0: Sane mengawinan gumi baline puniki sane kawentenannya ni banget rusak pisan.

Duaning sampun suwe, sampun lami, nenten wenten, sane mandeg radu ring sajroning Bali.

Inge sane kepikolihan ring sajroning ritat kale sang empu kepuduran ritat kale kantun mauri.

wonten ning kawentenane Raris Wenten Warunugrahan ide.

entenani de Yudi kelintang tune ring sajeroning sane kebaos arti.

0: Inge rumah sesalit Arsan Idaning
1: kesungsung ring jagat Bali.
0: Ritat kalau pacang kenikain mang demadeg ratu ring sejeroning jagat Bali.

Inggih. Iri ke aris ide jaya kesunu ngelaksana yang sane ke bos Mas Semadi utawi sane preside kadur medewe seraya. Inggih minate kadi samudike sane sampun katur pupuh ginade sane pinake pemahbah puniki ring sojeran yang pupuh ginade puniki wantah madue tegas niki dumun di Bali kewentanannya ne wantah jagat Bali ini puniki rusak pisan. Nah niki sane ngawinang puniki wenten lian wantah karena pemimpin kenten daler para manggale utawi para janani jatmu Bali utawi manusianya Bali puniki nenten uning ring sejeroning sane ke bawos gamer tirte utawi sampun meninggalkan sane ke bawos gamer tirte. Nah iriki laris Bali puniki akeh wenten penyakit, akeh wenten gering kenten. Nah nike kawinang kewentanan Bali lebur ajur. Nah iriki taler ring sejeroning kewentanannya ni laris medu sinalih tunggil satria sane ke bawos jaya kesunu saking pujungan kan nggih. Nah iriki laris ide jaya kesunu puniki mangde kenikain mangde magdag raja utawi menjadi raja. Nanging ragane utawi ide wantah jatme sanitune ring sejeroning arde. Nah, duaning sampun kenikain dados raja, niki bingung ide takut jejah kenan. Duaning kewentanane kadi punike. Nah iriki laris ide sang jaya kesunu melaksana yang sana ke bawah tapi berada semadi. Nah napi saya ngawinang jagat Bali ini puniki rusak. Nah duane niki ke Bandung atau kalah di jang telatan ke Mantan menenin ini puniki haris medal utawi tedun ide Batari Durga. Nah iriki haris ide Batari Durga ketakinnya oleh sang ide jaya kesunu napi ngawinang puniki. Nah nike nenten lian wantah lempas utawi sampun ninggalang sane ke bos gamedirte sane sampun kepikolehang duk empu kuturan kantun maurit. Nah darusnya ini tidak nunas madang marep ring ide dani sarang sami ritat kale ngemargi yang ke bos ring sejeruning jagat Bali puniki nganinin indek galungan kuningan mangdes tate anut ring sejeruning gamedirte utawi tradisi adat kenentaler sane sampun keicenan oleh para penglingsir irage utawi para leluhur irage mangde kawentanan Bali puniki tetap asri lan lestari. Nggih wana kali samenika ngeninin indik pupuh ginade malah jebos jagi kelanturang malih ngeninin indik pupuh durme oleh semeton titiang nanging sedung punike jagi seusan tembang puniki.

Iye, semeton RRI Pro 2 ring DJ Kapomogena. Sane mangkin lanturang didiang malih puniki ngelanturang ngene-nene keguritan galungan sake maon punika ampure iwau duaning minap niki ke bande antuk galah. Duaning iwau pupuh ginade punika minabang niki 15 pade nanging ening kenten. Minabang niku nenten cukup waktu utawi galahnya ni punike ledangang pisan niki satuane kepunggal mungkin didiang ambil ring kaping kalih balik kaping kalih punike indik pupuh durme. Nah mungkin didiang kada duwi swandane kesarengan antuk Gusti Budu Hari Hermawan jagi pacang nembangan lan negesin ngene ndek pupuh durme. Nah ledangang kaler pisan niki didane sareng sami minabde wenten kirang wentan iwang tar kali tiang nembangang negesin niki di tiang penyuluh taler kantun mapuruk niki nenek nendek ngelestar yang pemekas menikah nenek nendek sastra Bali dulu ini mungkin jagilan turun di tiang ring pupuh durma.

atas hide betara. Nggih, wonten malih raris pangandika ide betara.

Raris Kewijayan Preside Kapolihang Niki Mali Batu.

Kliwon pinake betara siwa magenah ring tungtunging hati. Kukuh maring gametir de. Dur kukuh sajroning daging agamuh.

Satrune Pancawisaya. Mangde lempas saking lelimo, musuh saking pikayunan, saning awinang bingung.

Sinang ngawinang lali ring karma becik punika.

0: Semalih merasih liang paga hering indik ceri sade dari dasi kau ripan.
1: Margen gamu salah tingkah.
0: Yen ngewang raris pemargin gamu nipunike.

0: Watek sang Brahmana sampun sinah ide jagi laliring pasamedonan.
1: Miwa satria dan pedana
0: asa punika taler watek satriyane nenten meresida yang modane-dane.

0: Inggih semalihku indik japo mantarane punika yakin order sidi.
1: Inggih idadane para pamirsa ring maralaya yang ji kalau mangena menatu wanda kada semunika sane presida katur ing sejeroning keguritan galungan ingian ring sejeroning pupuh ginade kan dan dalar ring pupuh durme. Jadi anuna sampule duaning indik galah niki banget kidek pisan kan dan deh meradas nenten presida mawasang maka sami sane wenten ring sejeroning keguritan punika. Nah sane sampun kabawasangi wau saking keguritan galungan ring sejeroning inggian pupuh ginade lan pupuh durme ring pupuh ginade punika akehan mawasang ring sejeroning kewentenan jagat Bali sane usak tur mangkin kepimpin oleh Sri Jayakusunu nanike raris Bali mewali ke Jatimule nanike talar ring pupuh ginade talar kebawasang ring sejeroning kewentenan rahine Nyepi kenan nggih tadosnya ni undagan-undagan sane patriklasanaya ring sejeroning Rahina suci Nyepi. Nah ring sejeroning pupuh durme talar irike wenten ring sejeroning tegas ring sejeroning galungan kenan talar rahina-rahina suci sane liana minakadi pagar wesi kena. Dados nyane titian munas melarap ring idadane sarang sami sampunang engsap pisan sampunang lali ring sejeroning gamu dirte sane sampun wenten saking dumun. Nah sampunang kadi lempas mangde kewentenan jagat Bali puniki sida terti tur rahayu. Nah kena daler niki banget medui arti penting kena ngeh ring sejeroning pemimpin kena daler duaning ring sejeroning niki daler ritat kali irage dadas pemimpin kena daler majang ring titiang aturang marap ring para pemimpin puniki mangde sida tetap ngelastari yang puniki gamertir tu puniki duaning dumun sampun boleh terjadi niki yening nenten kelaksanaan minate akeh sampun sane madeg ratu tawi menjadi raja ring sejeroning Bali pasti ke canda duh kene nggih dadosne wanda kala sampun dike sane persidaran rejang pasti ke sampun doh saking paripurna titiang ngangganen sementara titiang saking penculuh kecamatan Sawan banget nunas geng rene pengampura duaning ring sastra talar mawasang tahanan uang swasta anulus tiada gading yang tak retak. Nggih, maka wasana ngatur upanan titi yang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya di sore ceria kali ini. Teman Pro 2, setelah tadi kita menghadirkan pembinaan bahasa Bali ya, dialog pembinaan bahasa Bali dengan topik geguritan galungan ya, ada pengantar acara dari Kecamatan Sawan, teman Pro 2 ya. Dan di jam 5 ini kita masuk di program berikutnya, yaitu Ngeteh Sore Yuk. Nah, kira-kira kita bakal bahas apa ya di Ngeteh Sore Yuk kali ini? Ya, seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi menarik dan juga fakta-fakta unik atau mungkin info-info ringan yang ada di dunia ini, teman Pro 2. Dan kadang kita itu kayak ngelewatinnya gitu aja gitu, padahal di dunia ini banyak hal-hal yang terjadi dan belum kita ketahui. Kira-kira ada informasi apa, teman Pro 2? Di sini aku udah nyiapin beberapa informasinya tentunya buat kamu, teman Pro 2, yang penasaran jangan kemana-mana ya, jangan diputar-putar frekuensinya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Bibleman versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG. Tentunya di Ngeteh Sore You, Sore Ceria Pro 2 RRI, Singa Raja teman terbaik kamu. Seperti janji aku tadi di awal ya, aku bakal kasih kamu informasi-informasi atau mungkin fakta-fakta unik ya di program Ngeteh Sore You kali ini. Buat nemenin sore hari yang cerah ini, ya gak? Mungkin kamu lagi santai gitu di rumah, atau mungkin ada yang lagi nongkrong di luar, atau lagi di perjalanan mungkinnya sambil dengerin 105,4 FM, aku kasih kamu informasinya teman Pro 2. Ketika kita melihat langit gitu ya teman Pro 2, kalau kita lagi malam-malam di luar gitu ya, kita tuh suka ngelihat langit malam, apalagi kalau lagi cerah itu kan pasti banyak bertabur bintang ya teman Pro 2. Dan rasanya jumlahnya itu tak terhitung lah ya, tak terhingga gitu. Tapi tahu nggak sebenarnya teman Pro 2, ternyata jumlah pohon di bumi diperkirakan jauh lebih banyak daripada bintang di galaksi Bima Sakti. Nah loh teman Pro 2, jadi para ilmuwan memperkirakan bahwa di bumi terdapat sekitar 3 triliun pohon. Angka itu sangat besar dan mencakup hutan hujan, pegunungan, savana hingga pepohonan di kota-kota. Jika dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti, jumlah bintang di galaksi kita itu diperkirakan berkisar antara 100 hingga 400 miliar bintang teman Pro 2. Artinya jumlah pohon di bumi bisa beberapa kali lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi tempat tata surya kita berada. Nah, fakta ini menjadi pengingat bahwa planet kita ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa besar. Setiap pohon berperan penting menghasilkan oksigen, menyimpan karbon, menjaga tanah, dan menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Jadi, ketika kita melihat sebuah hutan, kita sebenarnya sedang melihat salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki bumi. Jadi oleh karena itu teman Pro 2, makanya kita tuh harus memiliki apa ya, perhatian lebih terhadap lingkungan gitu ya. Apalagi kalau kita sampai melakukan penanaman pohon, itu bisa menambah lebih banyak lagi pohon-pohon yang ada di bumi ini, dan tentunya menjaga ekosistem tetap hidup dan juga tetap sehat gitu teman Pro 2. Dan ternyata menurut para ilmuwan ini, pohon itu lebih banyak dibanding bintang-bintang yang ada di langit malam yang sering kita pandangin itu teman Pro 2. Baru tahu kan? Sama aku juga baru tahu teman Pro 2. Jadi ya ternyata fakta-fakta seperti ini tuh banyak loh teman Pro 2 ya. Dan mungkin cuman kita-kitanya aja nih yang kekurangan informasi. Nah makanya aku kasih kamu informasinya sore hari ini. Dan aku masih punya beberapa fakta menarik dan informasi-informasi lainnya tentunya di Ngeteh Sore You, Sore Ceria kali ini teman Pro 2. Nanti ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan lagi yang mungkin bisa membuat kalian tercengang juga, atau mungkin bertanya-tanya, oh ternyata gitu ya, emang iya. Nah aku tuh nyari-nyari momen itunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singa Raja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar. Dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.

0: juga ada.
1: Informasi berikutnya teman Pro 2 di Ngeteh Sore You Sore Ceria Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu kali ini. Nah setelah tadi kita membahas hutan ya, pohon yang ternyata lebih banyak daripada bintang di langit malam. Sekarang aku mau membahas bulan yang selalu kita lihat setiap malam ternyata tidak diam di tempat teman Pro 2. Jadi sebenarnya bulan itu dia bergerak dan perlahan menjauh dari bumi. Waduh, aku kira yang menjauh bukan si dia aja, ternyata bulan juga menjauh ya. Teman Pro 2, satelit alami bumi yaitu bulan ternyata terus bergerak menjauh dari planet kita dengan kecepatan sekitar 3,8 cm per tahun. Walaupun ya mungkin kecepatannya emang lambat ya, tapi ternyata bulan ini bergerak menjauh dari bumi, teman Pro 2. Pergerakan ini terjadi karena interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Meski terdengar kecil gitu ya, jarak tersebut terus bertambah sedikit demi sedikit selama jutaan tahun. Dampaknya tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam skala geologi dan astronomi, teman Pro 2, perubahan ini sangat penting. Misalnya, jarak bulan yang semakin jauh dapat mempengaruhi panjang hari di bumi dan dinamika pasang surut laut dalam jangka waktu yang sangat panjang. Menariknya, para ilmuwan bisa mengukur pergerakan ini dengan sangat akurat menggunakan pantulan sinar laser ke reflektor yang ditinggalkan misi Apollo di permukaan bulan. Jadi teman Pro 2, setiap tahun bulan sebenarnya sedikit lebih jauh dari kita daripada tahun sebelumnya gitu ya. Jadi bulan tuh setiap tahunnya itu menjauh dari kita teman Pro 2 gitu. Dan hal ini tuh mungkin nggak banyak diketahui oleh orang lain, apalagi kita-kita yang mungkin awam ya terkait dengan hal-hal seperti ini mungkin ya. Tapi untuk para ilmuwan tadi itu juga sangat berpengaruh karena mempengaruhi panjang hari di bumi dan juga dinamika pasang surut laut gitu ya. Mungkin kalau untuk yang seperti nelayan atau para nahkoda-nahkoda kapal gitu, ini bisa menghitung keadaan atau mungkin hal-hal yang bisa terjadi pada saat mereka berlayar gitu teman Pro 2. Iya nggak? Betul kan? Jadi kalau kita ya karena emang nggak sering berlayar aja, jadi hal-hal seperti ini tuh agak awam gitu ya kita informasi yang seperti ini. Jadi nah ini makanya aku kasih tahu ke kamu teman Pro 2, ternyata yang menjauh itu bukan si dia aja, bulan juga menjauh dari kita per tahunnya teman Pro 2. Setelah membahas bulan ini, di segmen berikutnya aku masih punya informasi lainnya teman Pro 2, kita kembali ke atmosfer bumi. Kira-kira ada apa sih ya? Di segmen berikutnya aku akan membahas sesuatu yang mungkin ini juga bisa dikatakan informasi yang jarang juga kita ngeh gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana ya, kalau yang penasaran stay tune terus di sini di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Tren minuman kekinian kembali viral nih lewat perpaduan pistachio milk dan matcha nih teman berdua. Kombinasi ini menghadirkan rasa unik, creamy, nutty, dan sedikit pahit khas matcha. Selain rasanya yang berlapis, tampilannya juga estetik dengan gradasi hijau dan krem, sehingga banyak dibagikan di media sosial nih. Tak cuman enak, minuman ini juga punya nilai tambah karena kaya antioksidan dan berbasis nabati. Inovasi ini jadi bukti bahwa tren minuman sekarang bukan cuman soal rasa aja nih, tapi juga visual dan pengalamannya nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Oke teman Pro 2, setelah tadi kita membahas bulan ya, sekarang kita kembali ke atmosfer bumi nih. Ada satu hal yang sering kita anggap ringan, padahal beratnya luar biasa besar teman Pro 2. Apa kira-kira? Yaitu awan teman Pro 2. Ketika kita melihat awan putih gitu ya, menggumpal di langit nih, kita biasanya membayangkan ringan seperti kapas gitu ya. Padahal kenyataannya teman Pro 2, satu gumpalan awan cumulus itu dapat memiliki berat sekitar 500 ribu kilogram atau setara dengan berat sekitar 100 ekor gajah. Nah loh teman Pro 2 yang ternyata kita anggap ringan dan dia kan di atas kita gitu ya, terbang gitu. Berat tersebut berasal dari jutaan tetes air kecil yang terkumpul di dalam awan teman Pro 2. Tetesan-tetesan itu sangat kecil sehingga tetap melayang di udara karena didukung oleh arus udara dan dinamika atmosfer. Jadi meskipun awan terlihat lembut dan ringan, sebenarnya ia itu menyimpan massa air yang sangat besar teman Pro 2 ya. Ketika kondisi atmosfer berubah, air tersebut bisa turun sebagai hujan. Fakta ini menunjukkan bahwa banyak hal di alam tidak selalu seperti apa yang kita lihat teman Pro 2. Sesuatu yang tampak ringan gitu ya di mata kita nih bisa aja memiliki berat dan kekuatan yang luar biasa gitu. Sama aja seperti kita melihat dia, ah kayaknya dia gak punya rasa, tapi ternyata dia punya rasa guys. Apa sih gak jelas? Ya disambung-sambungin aja teman Pro 2. Dan itu dia, gak kerasa teman Pro 2, informasi terakhir di Ngeteh Sore. Jangan kemana-mana karena sehabis ini masih ada Pro 2 Dewata bareng aku Gege tentunya ya, sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus teman Pro 2 di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Frekuensi ya. Sore ceria, bikin

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bibleman versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman.

0: Lo, bijak.
1: Tuh beli, gigi sin di Mekau kan kenapa sih? Karena ngebongol dogan ke pentiang yo. Karnujang.
0: Lo, isi leje pipi si malu lo. Beli lakar masang togel. Kadang ada sir nih lo. Beli yakin pasti mukup. Uling ibiman ku dalam nih.

0: dayanin sube. Dingoang je mengin tiangnya kapah-kapah beli. Sing ada melahne dari bebotoh nawang beli. Ulian beli bengkung sing gitu. Kanggoang jadi meken ke beli abulan dogen.
1: Ini dewa ratu. Beli bebeli lo. Beli janji. Jadi sumpah suut beli metogelan nih lo.
0: Tiada maaf bagimu ya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 ya, tentunya di sore ceria kali ini. Dan di jam 6 sore kita masuk di Pro 2 Dewata, teman Pro 2 ya. Sekali lagi kalau kita ngomongin Pulau Dewata atau Pulau Bali kita tercinta ini, gak akan ada habisnya teman Pro 2, percaya deh. Dari bentang alam, kuliner, budaya, segala hal yang ada di Pulau Dewata ini menjadi daya tarik tersendiri ya, bagi siapapun itu, baik bagi warga lokalnya ataupun juga bagi para wisatawan lokal dan juga mancanegara. Dan karena itu Bali dikatakan menjadi sesuatu hal yang berharga di Indonesia ini, iya gak teman Pro 2? Nah kalau kita ngomongin Bali teman Pro 2 pasti gak akan habis terkait dengan wisatanya teman Pro 2. Apalagi sekarang nih mau musim-musim liburan anak sekolah nih. Kira-kira kamu udah pada nyusun rencana liburan kemana? Mungkin ya kamu-kamu yang bakal liburan sekolah nih, atau mungkin teman-teman yang mau ajak adeknya atau saudaranya liburan. Aku punya informasinya teman Pro 2 di Pro 2 Dewata kali ini. Air panas Banjar, surga relaksasi tersembunyi di Buleleng Barat. Dilansir dari rri.co.id teman Pro 2, di balik hiruk pikuk Bali Selatan, Buleleng menyimpan satu pot spot ya, rahasia yang bikin badan langsung luruh air panas Banjar. Kolam belerang alami ini tidak setenar Ubud, Uluwatu atau objek wisata yang ada di Bali Selatan. Namun kelebihan lainnya adalah air hangatnya yang keluar langsung dari tanah, mengepul di tengah rimbunan pohon. Begitu kaki masuk ke air panas, semua pegal karena perjalanan jauh atau sibuk dengan rutinitas rasanya hilang seketika teman Pro 2. Tidak hanya hangat, air panas Banjar ini juga punya segudang manfaat kandungan belerang alaminya. Dipercaya warga lokal bisa bantu mengatasi masalah kulit, pegal linu sampai rematik. Air panas Banjar juga gampang dijangkau dari pusat kota Singaraja menuju arah barat, cuma butuh waktu 20-30 menit aja teman Pro 2. Nah kalau dari arah Bandara Ngurah Rai Denpasar nih ya, mungkin buat kamu nih yang ada di Bali Selatan sana, memang cukup lumayan, sekitar 3-3,5 jam lah lewat jalur Bedugul yang pemandangannya juga gak main-main ya teman Pro 2. Jalan menuju lokasi air panas Banjar itu udah aspal teman Pro 2. Mobil sampai motor aman masuk sampai parkiran depan. Harga tiket terjangkau, tentu budget tepis pun tetap bisa healing asik. Diambil dari Banjar Buleleng ya. Mata air panas Banjar ini diperkirakan telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ketika masa pendudukan Jepang, mata air panas ini lebih dibenahi dan dimaksimalkan peran dan fungsinya. Pemerintah Jepang ketika itu membangun setidaknya 3 buah kolam penampungan air untuk berendam, di mana airnya mereka gunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit, dan keberadaan air panas tersebut dipertahankan hingga saat ini teman Pro 2. Jadi air panas Banjar itu definisi wisata murah tapi berkesan. Enggak hanya wahana modern, tidak ada antrian panjang, yang ada air hangat gitu ya, dan suara alam teman Pro 2. Dan tempat ini mengingatkan jika healing tidak harus mahal atau jauh-jauh ke luar negeri, cukup 30 menit dari Singaraja bisa merasakan Bali yang tenang dan otentik ya. Bisa jadi wishlist kamu juga teman Pro 2 ya, nanti liburan gitu ya. Mungkin yang teman-teman sibuk kuliah, sibuk sekolah, sibuk kerja gitu ya, ingin merelaksasikan badan berendam air hangat, ini bisa jadi pilihan menarik teman Pro 2. Air panas Banjar. Aku masih punya informasi lainnya di Pro 2 Dewata kali ini, so jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Saya Imadi Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Produa, masih di Produa Dewata Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku Gege tentunya, teman Produa. Kalau tadi kita udah ngebahas tempat wisata, tempat berendam air panas di Banjar gitu ya, teman Produa. Nah, gak lengkap rasanya kalau kita membahas wisata di Pulau Dewata ini tanpa membahas pantai, teman Produa. Tapi kalau kita biasanya pantai-pantai di Bali itu membanjakan kita dengan pasir putih, ini ada salah satu pantai, teman Produa, di Tabanan dengan pasir hitamnya yang justru menenangkan. Kira-kira ada pantai apa? Masih dilansir dari rri.co.id, teman Produa. Hitam dan menenangkan, menjelajah Pantai Nyanyi di Tabanan. Nama pantainya Pantai Nyanyi, teman Produa. Hamparan pasir vulkanik lega membentang di antara tebing-tebing kokoh, seolah sengaja menyembunyikan sepotong ketenangan dari luar. Di sini tidak ada musik kencang atau keramaian yang saling bersahut, hanya ada deru ombak yang pelan dan langit senja yang perlahan mewarnai laut. Tempat di mana warna hitam bukan berarti kelam, melainkan jeda. Asik, teman Produa. Untuk menemukan jeda itu, kita tidak perlu pergi jauh dari hiruk-pikuk Bali bagian selatan atau dari Denpasar. Pantai Nyanyi bersembunyi di dusun Nyanyi Kediri Tabanan, hanya sekitar 30 menit berkendara dari Tanah Lot dan 1,5 jam dari Denpasar jika lalu lintas bersahabat dengan kita, teman Produa ya. Aksesnya sudah cukup aman dan nyaman, jalan aspal mulus mengantarkan kita sampai ke area parkir lalu melanjutkan dengan menuruni anak tangga yang membelah tebing. Begitu tiba di bawah, hamparan hitam langsung menyambut, teman Produa. Ini membuat kita seakan membayar lunas setiap detik perjalanannya. Walaupun tidak berkaitan langsung dengan menyanyi atau lagu, tetapi wisatawan tetap bisa menikmati musik alam yang ada di pantai ini. Perpaduan dan semilir angin dan debur ombaknya ya. Kebanyakan wisatawan mengunjungi pantai ini karena namanya yang memang unik dan penasaran dengan harmoni alam yang bisa dirasakan di Pantai Nyanyi ini. Selain itu, pemandangan di sekitar pantai juga tak kalah memukau. Dan daya tarik utama lainnya adalah pasir hitam yang tampak eksotis ketika matahari terbenam, teman Produa. Selain wisatawan yang suka berkunjung ke Pantai Nyanyi ini, saat malam bulan purnama yang memandangnya begitu indah. Pantai ini juga sering digunakan untuk melaksanakan pre-wedding. Dan Pantai Nyanyi ini mengajarkan bahwa keindahan tidak harus selalu berbisik. Pasir hitamnya bukan sekedar latar foto, tapi ruang untuk jeda dari rutinitas, dari keramaian, dari dunia yang serba cepat. Bagi yang datang memberi ketenangan, ia memberi diam. Bagi pasangan yang datang untuk pre-wedding, diberikan panggung tebing sebagai saksi bisu, senja sebagai lampu alami, dan debur ombak sebagai musiknya. Asik, teman Produa, enak gak? Kayaknya menarik juga ya Pantai Nyanyi di Tabanan ini. Nah, kira-kira kapan nih kita melali, teman Produa? Asik, melali gak tuh? Itu dia informasi terakhir, teman Produa, di sore ceria kita kali ini ya. Tapi jangan khawatir, teman Produa, karena di Jaga Malam nanti bakal ada Zaki yang nemenin malam kamu, tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu, teman Produa. Dengan begitu, aku Gege pamit, teman Produa, dari ruang dengar Anda. Asik. Terima kasih banyak, mohon maaf bila masih ada salah-salah kata. Nanti kita bertemu lagi. Siap, teman Produa, jangan pernah bosan-bosan untuk selalu dengerin 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Thank you guys, bye-bye.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
2: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

0: 102,2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama buat kamu teman Pro 2, kontingen Panjat Tebing Kabupaten Buleleng ini resmi dilepas menuju Pekan Olahraga Pelajar Porjar Provinsi Bali 2026 yang berlangsung pada 5 sampai 10 Juni 2026. Pelepasan dilaksanakan pada Kamis 4 Juni dan dihadiri pengurus FPTI Buleleng, atlet panjat tebing dunia asal Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi, pelatih, manajer, serta orang tua atlet. Sebelum berangkat, para atlet mengikuti prosesi mepiuning di sejumlah lokasi sebagai bentuk doa dan permohonan keselamatan serta kelancaran selama bertanding. Manajer kontingen Porjar 2026 Iwayan Somenade MPD menyatakan seluruh persiapan telah rampung dan atlet siap berlaga pada kategori SD, SMP hingga SMA. Pada Porjar Bali 2025, kontingen panjat tebing Buleleng berhasil meraih peringkat ketiga. Prestasi tersebut menjadi motivasi untuk meningkatkan capaian dan meraih hasil lebih baik pada Porjar tahun ini. Sementara itu teman Rodo, info berikutnya, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan peningkatan perolehan medali sebesar 10% pada Porjar Bali 2026 ini yang berlangsung di Denpasar 5 sampai 10 Juni 2026. Target tersebut diharapkan mampu meningkatkan prestasi sekaligus memperbaiki posisi Buleleng dalam klasemen akhir. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan, target itu dinilai realistis karena didukung persiapan atlet yang matang melalui proses seleksi dan pembinaan.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Rodua dimanapun kamu berada. Ya, kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini teman Rodua ya, Sabtu 6 Juni 2026. Gimana kabar teman Rodua semuanya? Pagi hari ini, salah gak tuh? Hari ini dari pagi sampai menit ke... Bentar, biar pas dulu guys, menit ke 13 ya, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja teman Rodua, always happy teman Rodua, selalu sehat pokoknya, dan selalu semangat menjalani aktivitas apapun aktivitas kamu gitu ya. Hampir tuh belepotan aku tuh. Dan ini malam minggu teman Rodua, gimana malam minggunya? Semoga tetap semangat ya, meskipun gak ada agenda apapun malam hari ini. Ya it's okay teman Rodua, dengerin Rodua aja. Jadi buat kamu yang mungkin udah ada agenda malam mingguan jauh-jauh hari untuk dilakukan malam ini, selamat bermalam mingguan gitu ya. Buat yang gak malam mingguan gak apa-apa, di rumah aja dengerin Rodua sampai jam 12 malam nanti teman Rodua ya. Dan tentunya untuk nemenin kamu guys, banyak single-single dan juga program-program asik malam minggu ini bakal aku hadirkan, puterin untuk nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune di Rodua and enjoy the show.

0: dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Udah menit ke 27 aja nih, lepas pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Malam minggunya gimana teman Pro 2? Aman, semoga aman ya. Dan tetap happy tentunya malam hari. Malam masih panjang dan juga Pro 2 masih menemani kamu malam hari ini, guys ya. Hari malam minggu tuh segmen tentang gaya hidup alias lifestyle teman Pro 2. Aku paling suka untuk bahas segmen ini, suka karena emang relate gitu sama aku, sama kita-kita sebagai anak muda gitu ya. Teman Pro 2 nih banyak kan Gen Z, milenial atau Gen Alpha sih sebenarnya. Tapi untuk share-share itu nanti kita ada segmen sendiri nanti agak malam ya teman Pro 2 ya. Kali ini aku mau bahas tentang salah satu aktivitas yang mungkin tanpa kita sadari kita lakukan hampir di setiap waktu teman Pro 2 ya. Ini hobi sih sebenarnya, tapi hobi yang menghasilkan juga, bernyanyi teman Pro 2. Nyanyi gitu ya. Siapa di sini yang kalau lagi mandi atau di motor, lagi berkendara di mobil, atau mungkin pas lagi beres-beres kamar, bawanya pengen tarik suara, pokoknya pengen nyanyi terus ya, meskipun gak tahu suaranya bagus apa enggak, yang penting nyanyi aja, pede guys. Nah, hobi nyanyi ini mungkin ada beberapa orang yang menganggap cuma buat seru-seruan aja ya, ternyata juga punya dampak yang besar guys, buat kesehatan mental kamu dan juga fisik tentunya. Jadi berdasarkan beberapa literatur nih yang aku kumpulin ya secara ilmiah, pas kita bernyanyi, tubuh juga otomatis ngelepasin salah satu hormon, hormon endorfin dan juga oksitosin teman Pro 2. Nah itu hormon yang bisa bikin suasana hati langsung seketika happy. Dan ya keren sih hormon ini teman Pro 2. Kalau bisa sih kita bakal produksi hormon ini setiap hari gitu ya, jadi gak perlu nyanyi pun tetap happy. Jadi selain bikin mental kita lebih stabil dan bebas dari stres gitu ya, nyanyi itu juga bisa dibilang olahraga tanpa sadar. Karena kalau kita buka mulut ya, rahang ini bergerak, bergoyang. Jadi kayaknya salah satu bentuk olahraga juga. Jadi buat kamu yang hobi bernyanyi, terusin aja teman Pro 2, bakat terpendam kamu itu. Karena nyanyi itu adalah investasi sehat yang paling murah dan juga menyenangkan. Kira-kira udah pada nyanyi lagu apa nih hari ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Eh teman Pro 2 masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang lifestyle nyanyi ya teman Pro 2 nih. Buat kita-kita anak muda Gen Z ini ya, perasa Gen Z gak sih aku teman Pro 2? Gen Z dong ya. Hobi nyanyi ini sekarang udah geser tempatnya, wadahnya jadi jauh lebih seru dan juga variatif teman Pro 2. Kalau kita ngomongin zaman dulu ya, orang kalau mau nyanyi mungkin harus modal dulu ya, kayak ke tempat karaoke tertutup ataupun semacamnya gitu ya. Kalau sekarang gaya hidupnya beda banget. Banyak anak muda yang menyalurkan hobi nyanyinya ini lewat sesi jamming bareng teman-teman di tempat nongkrong, atau mungkin kamu salah satunya itu ya, atau bahkan nekat ikut ke atas panggung pas acara live music di kafe favorit kamu, bisa juga sih teman berdua ya. Jadi keberanian buat tampil di depan umum kayak gini tuh positif banget teman berdua, bisa ngelatih rasa pede, pokoknya keluar dari zona nyaman, nyanyi di kamar mandi, dan berani memulai megang mic depan banyak orang itu memang butuh mental yang kuat teman berdua. Jadi gak cuma itu aja, gaya hidup ataupun juga lifestyle nongkrong sambil nyanyi bareng ini juga jadi ajang yang pas juga ya buat memperluas koneksi, jaringan, pertemanan, networking. Wah banyak istilahnya teman berdua ya. Jadi siapa tahu ya, berawal dari iseng-iseng nyanyi bareng di kafe, kamu bisa ketemu teman yang sefrekuensi, sehobi, dan akhirnya mutusin buat bikin proyek band bareng. Bisa aja guys.

lagi dengerin Jaka Malam

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: Daily Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

0: Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 104 Singkar Raja Bali. Hai teman Pro 2, kali ini di MLC teman Pro 2 alias Music Live Chat Pro 2 RRI Singkar Raja. Selamat datang, selamat menyaksikan MLC malam hari ini teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Dan siaran ini teman Pro 2 MLC kali ini juga disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Selamat malam pokoknya teman-teman Pro 2 yang ada di Denpasar dan juga Mataram. Gimana malam minggunya hari ini teman Pro 2, semoga enjoy ya buat kamu yang mungkin lagi beraktivitas di luar. Selamat bermalam minggu ria kali ini, tapi buat kamu yang mungkin lagi di rumah gak ada agenda apapun, bisa pantengin Pro 2 RRI Singkar Raja kali ini juga karena ada MLC Music Live Chat, ada narasumber okay banget, cantik banget teman Pro 2 udah nemenin Zaki malam hari ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Adelia Pratiwi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu mungkin kenal sama Adel ataupun pengen tanya sebagai penyanyi nih gimana caranya ataupun caranya dia mungkin nanti nulis lagunya atau gimana, bisa banget langsung komen-komen aja teman Pro 2. Kita juga disiarkan live YouTube di malam hari ini. Kamu bisa langsung nonton di RRI Singaraja Official, langsung dibuka YouTube-nya teman Pro 2 ya. Dan okay deh, biar gak lama-lama, ada Adelia Pratiwi nih udah nunggu dari tadi sore teman Pro 2. Bela-belain gak malam minggu dia. Okay. Adel, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik banget, sehat, semangat ya? Banget, happy banget.
0: Tapi it's okay nih, malam minggunya diganggu kesini.
1: Gak apa-apa dong.
0: Oh gitu, gak ada yang ngambek?
1: Gak ada dong, udah rela banget kesini kan.
0: Okay. Adel, mungkin kenalan dulu deh sama teman Pro 2 nih. Adel nih, statusnya sekarang apa gitu, terus kesibukannya gimana? Boleh, silakan yuk.
1: Boleh, jadi aku Adelia Pratiwi. Kesibukannya sekarang itu menjadi mahasiswa, itu berkuliah sambil adalah side job gitu. Okay. Mengambil side job juga.
0: Kuliah semester berapa?
1: Semester 2.
0: Semester 2, oh baru ya.
1: Baru.
0: Masih anget nih.
1: Masih anget banget, Kak. Belum.
0: Okay, tapi Adel asalnya kan dari Singaraja ya?
1: Iya.
0: Berarti SMA-nya di sini.
1: SMA di sini di Singaraja.
0: Punya teman enggak di Denpasar atau di Mataram?
1: Punya di Denpasar.
0: Di Mataram. Mataram belum?
1: Belum.
0: Abis ini kamu pasti punya teman di Mataram. Boleh disapa kali temannya yang di Denpasar.
1: Halo teman-teman di Denpasar dan di Mataram.
0: Iya betul. Nanti next
1: selamat
0: kita.
1: Selamat bermalam minggu.
0: Betul. Selain kalau ke Denpasar kan udah sering.
1: Iya.
0: Ke Mataramnya belum.
1: Belum.
0: Nanti kita agendakan ya.
1: Iya next ya. Bener ya.
0: Iya. Okay. Adel, kamu suka nyanyi dari umur berapa, Adel?
1: Suka nyanyi dari kecil. Dari 2 tahun mungkin.
0: 2 tahun udah iya. Nyanyi ya?
1: Iya, nyanyi balonku yang kayak gitu.
0: Okay. Kenapa? Apa emang dari olahraga? Orang tua yang suka nyanyi, kamu ikut-ikutan atau gimana?
1: Kayaknya gitu deh. Kayaknya ngelihat orang tua yang sering karaoke terus ikut-ikutan nyanyi gitu deh kayaknya.
0: Tapi udah sadar ya, 2 tahun itu kayaknya.
1: Soalnya ada videonya, Kak.
0: Iya,
1: ada videonya.
0: Aku belum lihat.
1: Aku di sini pun udah nggak ada.
0: Okay, berarti emang dari kecil ya iseng-iseng, namanya anak kecil pasti cerewet nyanyi, apalagi cewek
1: iya.
0: Ya.
1: Iya,
0: tapi betul. Cewek dihentik cerewet ya?
1: Nggak juga sih.
0: Okay, berarti emang keluarga suka nyanyi gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk okay deh, aku kayaknya interest nih di dunia tarik suara, bener-bener menggeluti dunia musik dari kapan?
1: Dari kelas 6 ke atas deh.
0: 6. Apa yang SD. Kamu lakukan saat itu? Iya dong. Apa iya. Kelas 6 apa? Apa yang kamu lakukan saat itu?
1: Aku pernah gini sih, lomba-lomba nyanyi dulu, nyoba-nyoba lomba nyanyi. Terus belajar gitar. Jadi kan makin semangat nih nyanyi sendiri sambil main gitar.
0: Diajarin apa? Ayah?
1: Di YouTube. Diajarin YouTube.
0: Okay, zaman itu udah YouTube ya mainnya.
1: Udah.
0: Ya. Kamu kelahiran berapa sih?
1: 2006.
0: Udah mainnya di YouTube nih?
1: 2006.
0: Jangan ngomongin umur deh. Aku nanti kesinggung
1: iya,
0: soalnya.
1: 2006 aja ya, tahu dah ya.
0: Berarti udah. Berarti dari kecil ya belajar gitar tuh?
1: Iya, dari kelas 6 SD.
0: Okay, interest sama gitar kenapa?
1: Karena kayak kelihatan keren aja kalau cewek main gitar.
0: Oh gitu. Ada role modelnya nggak harus yang kamu contoh? Ih keren nih, aku juga pengen dong gitu.
1: Waktu ini kan zaman-zamannya banyak yang cover-cover lagu ya. Siapa ya? Tami Aulia.
0: Mm-hmm.
1: Kan Kak. itu. Mm-hmm. Itu aku sering banget nonton dia cover-cover lagu pakai gitar sendiri, itu keren banget sih.
0: Susah enggak dulu belajar gitar, apalagi buat cowok mungkin aduh tangannya sakit gitu.
1: Iya, susah sih, Kak. Dulu tuh aku main gitar tuh pakai gini, lo tau nggak sih, Kak?
0: Nggak tahu.
1: Kayu. Kayu tuh aku garis-garisin pakai pulpen.
0: Biar?
1: Biar dibeliin gitar.
0: Oh, kode. Oh gitu, teman perdua ternyata perempuan ngode itu udah dari kecil lo, guys. Aduh, memang sudah wataknya kayak gitu, sampai sekarang tuh ngode-ngode gitu ya. Itu tipsnya dari Adele. Jadi kayunya diapain maksudnya?
1: Digaris-garisin kayak senar gitar gitu. Terus kita belajar kuncinya aja dulu.
0: Kayu batangan balok gitu.
1: Iya.
0: Dapat nemu ya katanya ya?
1: Dapat.
0: Nemu-nemu baloknya maksudnya.
1: Dapat di rumah.
0: Berarti setelah itu kamu dibeliin gitar?
1: Iya, karena kan ya kelihatannya tuh kayak pengen banget gitu belajar gitar biar kelihatan

0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kita fokusnya ke nyanyi sebenarnya.
1: Iya.
0: Lagu awal dulu apa waktu di perlombaan?
1: Bunda.
0: Oh, Bunda.
1: Iya, betul.
0: Mau duet enggak, Sir? Oke. Menurut kamu dunia tarik suara tuh suatu hal, kalau dari sudut pandang kamu, kamu kan Gen Z nih.
1: Iya.
0: Seseorang bisa nyanyi tuh kalau di zaman sekarang, poin utamanya apa?
1: Apa ya? Kalau orang bisa nyanyi. Mm-mm. Lebih ke apa ya? Lebih jadi nilai plus aja sih.
0: Nilai plus aja. Tapi kamu kan ada tuh orang yang mungkin apa ya istilahnya, bukan feel-nya bisa nyanyi. Kan ada beberapa yang memang suaranya agak fals. Terus kamu emang dulu enggak pernah fals-fals gitu?
1: Pernah dong. Pasti pernah fals. Sekarang pun pernah fals kok. Oh iya, sih.
0: Nyari nada itu susah ya?
1: Iya.
0: Harus beli dulu katanya nadanya. Oke. Okay. Wah, berarti emang dari kecil teman berdua kalau si Adele ini kayaknya ya. Atau kakak adek nyanyi juga?
1: Aku kebetulan anak tunggal.
0: Oke. Oke, sama kita.
1: Masa.
0: Oke, okay, teman berdua, buat kamu yang mungkin penasaran sama Adele, nanti Adele ini bakal nyanyi enggak sih, lagunya apa, dia punya single apa enggak sih, teman-teman, tanyain aja guys. Langsung aja buka YouTube kali ini di RRI Singaraja Official gitu ya. Di share langsung juga dari Pro 2 RRI Denpasar dan juga Pro 2 RRI Mataram. Teman-teman di Denpasar dan juga Mataram boleh banget ikut join, ikut komen. Siapa tahu setelah ini Adele bisa main ke sana gitu ya, entar di Denpasar ataupun ke Mataram. Aman Adele?
1: Aman banget.
0: Oke, jangan kemana-mana teman berdua, tetap di MLC Music Live Chat karena masih banyak, kita pasti panjang ngobrol sama Adelia Pratiwi malam hari ini. So stay tuned di Pro 2 and enjoy the show. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Oke teman Prodo, kamu masih dengerin MLC Music Live Chat Prodo 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Kita juga disiarkan langsung dari Prodo 2 RRI Denpasar dan juga Prodo 2 RRI Mataram. Selamat malam minggu pokoknya buat teman Prodo 2 dimanapun kamu berada. Sehat-sehat ya teman Prodo 2 ya. Kita masih ya bareng Adelia Pratiwi, teman Prodo 2. Kita masih panjang ngobrolnya malam hari ini. Jadi buat kamu yang mungkin ingin tanya-tanya tentang apapun daily activity-nya Adel, boleh juga langsung di WA aja, digitan di 0811-399-1084. Atau juga kita lagi live YouTube juga nih guys, di RRI Singaraja Official. Kalau pengen tahu Adel nih orangnya kayak gimana, cantik nggak, langsung kepoin aja, langsung buka YouTube RRI Singaraja Official, teman Pro 2. Adel, ini aku tadi cek-cek YouTube-nya. Kita ada yang nyapa-nyapa kamu. Kita sapa dulu kali ya, Kak Ben Prince. Waduh, Kak Adel katanya, tetap semangat berkarya, request lagu.
2: Halo Kak Ben.
1: Request lagu, Kak Ben inget aku gak Kak Ben? Semoga masih inget sih Kak Ben malam hari ini ya. Oke, ada lagi Adiasa. Dalam waktu dekat ada rencana buat lagu gak Kak? Oke, sebelum pertanyaan dari Kak.
2: Menarik.
1: Sebelum kesana Adel, kamu emang ada single sekarang?
2: Sekarang.
1: Mm-mm. Ada album, ada lagu.
2: Ada
1: lagu
2: ciptaan kamu. Oh, ada.
1: Oke, ada berapa? Ada berapa single?
2: Ada 4.
1: Ada 8 itu.
2: 4.
1: 4. Oke, bisa di-spill enggak?
2: Bisa dong.
1: Apa aja tuh?
2: Yang pertama itu judulnya Rindu. Yang kedua, Tresna Menghilang. Kemudian yang ketiga, Senandung Bertiwi, dan yang baru-baru rilis kemarin ini ada Jomblo nah.
1: Oke. Kalau dalam lagu, kan ada 4 lagu nih ya. Kamu sebenarnya genrenya apa? Musiknya apa genrenya?
2: Genrenya pop.
1: Pop. Oke, okay, tapi di keempat lagu ini semuanya bahasanya apa?
2: Untuk lagu Rindu itu dengan bahasa Bali, Tresna Menghilang juga bahasa Bali, Jomblo bahasa Bali, tapi untuk yang Senandung Pertiwi itu bahasa Indonesia.
1: Oke, okay, berarti pop Bali ya?
2: Iya.
1: Itu full lagu Bali?
2: Full.
1: Full. Hmm. Oke. Okay.
2: Cuman Balinya tuh gak yang Bali halus gitu sih bahasanya.
1: Bali, agak-agak sehari-hari ya.
2: Iya, sehari-hari.
1: Oke, biar Gen Z juga cepet nangkepnya ya. Kalau halus mungkin agak susah ya teman Pro 2 ya. Apalagi buat aku yang kurang paham bahasa Bali. Oke, berarti ada 4 lagu, 4 single ya, Adel ya. Di antara keempat lagu ini ciptaan siapa tuh?
2: Untuk yang pertama itu,
1: yang mana yang pertama?
2: Yang Rindu itu yang pertama. Hmm. Itu diciptain oleh Om Jerry S ya, dari Singaraja juga. Kemudian yang Tresna Menghilang juga dari Om Jerry S, dari Singaraja. Terus yang Senandung Pertiwi itu ciptaan aku sendiri.
1: Okay.
2: Dan yang Jomblo itu dari Om De Unyil, vokalis BNSP.
1: Oke, okay, berarti kamu udah bikin satu lagu ciptaan kamu sendiri. Yang betul. Judulnya Senandung Pertiwi. Wah keren sih, ini ada kata pertiwinya ini bertemakan keindonesiaan atau gimana Adel?
2: Tentang alam ya, lebih ke alam ya.
1: Oke. Ini tahun berapa ciptanya?
2: Ini tahun 2024.
1: Oh baru?
2: Iya.
1: Oke. Kalau yang sisanya? Yang lain? Yang tiga?
2: Yang 2023 itu yang Rindu sama Tresna Menghilang. Mm-hmm. Kemudian yang Jomblo itu baru kemarin, Februari.
1: Oh baru kemarin, berarti emang lagi jomblo lagi rilis lagu itu?
2: Itu untuk ini aja sih, untuk lagu aja.
1: Oh lagu aja, mungkin relate sama teman Rindu yang lagi merasakan di posisi
2: iya, mungkin
1: itu
2: relate
1: ya.
2: Juga ya, semangat ya.
1: Ya malam minggu guys, lagunya Jomblo, kena deh kamu,
2: kena
1: ya
2: banget.
1: Oke, di antara keempat lagu ini, mana yang mungkin feelnya tuh wah kayaknya ini aku banget deh gitu, ada gak Adel?
2: Untuk sekarang sih yang Rindu.
1: Kenapa?
2: Karena kan kita sebagai manusia itu sering ya merindukan seseorang.
1: Kok bingung?
2: Iya. Karena itu yang paling aman Kak. Kalau aku pilih Jomblo gimana? Kalau terus nomong hilang tuh kayak tersakiti banget kan. Jadi aku pilih Rindu aja, yang wajar aja.
1: Oke, Rindu. Ini tahun berapa tadi? Sorry aku lupa.
2: 2023.
1: Bisa kali di-spill riff-nya? Spill ref-nya.
2: Ref-nya ya. Di jejani rindu tiang dini nu berharap tanyaman beli gitu.
1: Udah segitu aja.
2: Ya, kayak gitu ya. Itu sih tentang gini sih lagunya, mau tau gak lagunya tentang
1: apa? Mau.
2: Itu lagunya tuh kayak aku tuh lagi kemah nih Kak. Terus aku bertemu dengan seseorang. Jadi kayak cinta pandangan pertama gitu. Jadi kita tuh cuma ketemu di sana. Kalau udah selesai kemah tuh udah gak ketemu lagi kan.
1: Wah, dalam sih ini ya. Kayak dibilang cinta pandangan pertama tapi bakal gak ketemu lagi.
2: Iya.
1: Akhirnya rilis lah lagu ini.
2: Rilis lah lagu
1: ini. Atau sebenarnya ini kan bukan ciptaan kamu nih.
2: Mm-mm.
1: Kamu bercerita sama om siapa tadi?
2: Om Jerry S.
1: Om Jerry, kamu cerita tentang
2: karena di sana
1: posisi
2: kita
1: kamu itu
2: lagi pas banget sama dia lagi di tempat itu di danau.
1: Sama dia ya. Iya. Makanya tuh masuk lagu.
2: Iya, sekitar sambil membuat lagu.
1: Ah, sih teman kedua ya. Tapi kamu tipe yang suka ngulik kayak nulis-nulis iseng buat lagu gitu enggak?
2: Aku pernah nulis, cuman aku tuh masih kendala tuh dibuat gininya sih nadanya. Dibuat apa namanya? alunan musiknya itu yang masih ada kendala. Maksudnya kayak masih belajar gitu. Tapi untuk nulis-nulis lagu tuh udah dapet.
1: Tapi kalau kamu di usia sekarang ya, nulis lagu tuh bikin lagu salah satu hal yang susah atau enggak? Atau kan sekarang banyak referensi nih. Susah enggak sekarang nulis lagu menurut kamu?
2: Kalau nulisnya itu sih susah-susah gampang ya. Gampangnya itu karena kita bisa nyesuaiin sama hal yang pernah kita alami. Tapi untuk menyesuaikan liriknya agar orang-orang itu bisa mudah diingat mungkin, atau mungkin kena juga ke mereka, itu sih yang agak susah ya.
1: Oke, jadi yang harus dipahami apa sebenarnya kalau orang buat lagu nih? Tapi lagunya mungkin yang kamu banget ya, kan Pop Bali nih. Apa yang harus mereka pahami ketika bikin lagu, nulis lagu tuh kalau dari kamu, sudut pandang kamu?
2: Yang mereka pahami sih arti lagunya.
1: Arti lagunya.
2: Iya.
1: Karena emang penjiwaan dari sebuah lagu, feelnya tuh harus dapat banget ya, Adele ya. Sekarang lagi nulis nggak sekarang?
2: Sekarang
1: belum. Enggak dong, kan sekarang lagi di sini. Enggak
2: ya, benar banget di sini kan lagi di sini.
1: Tapi di rumah maksudnya di rumah.
2: Di rumah sih dulu enggak. Terakhir kapan ya? Waktu ini sih dapat, cuman itu udah masih kejeda aja untuk seriusin lirik itu.
1: Oke, temanya apa?
2: Ya, temanya tentang percintaan.
1: Percintaan
2: dong.
1: Terus ya. Oke. Berarti buat teman berdua yang mungkin ingin belajar nulis lagu juga, karena banyak referensi, kamu juga cari-cari referensi gitu juga?
2: Iya, cari-cari referensi juga pasti untuk gini sih, untuk mungkin ada nih aku udah pernah ngerasain kayak gini. Jadi aku nyari referensi lirik-lirik dari yang sudah ada tuh. Dia kayak gini, berarti aku gimana ya caranya biar biar mau dia seperti itu juga. Cuma gak sama sih, gak harus sama.
1: Oke, kan masuknya nih Adele kan lagunya ke Pop Bali ya. Kalau dari pendengar sendiri, pendengar kamu ya, lagu-lagu kamu, mereka lebih-lebih interestnya ke lagu yang gimana? Kalau sebagai masyarakat Bali gitu ya,
2: lagu yang gimana ya, maksudnya kayak gimana?
1: Lagu yang apa ya, tipenya kayak galau atau yang happy atau yang gimana gitu?
2: Mungkin galau juga iya. Kayak gini sih, kalau saya sebagai cewek ya, yang lagu yang kayak balas dendam gitu loh.
1: Waduh.
2: Maksudnya kayak kayak kita disakitin. Kita buat lagu yang aku nggak pantas disakitin kayak gitu.
1: Tapi
2: itu sesama cewek pasti itu juga yang kayak bener no. Benar banget.
1: Oke, tapi tidak selalu membranding cewek selalu tersakiti kan ya?
2: Enggak dong.
1: Oke, cowok juga bisa tersakiti ya, Del.
2: Masa ya?
1: Apalagi chatnya enggak dibalas dari sore. Kita kasih tahu dulu kali ya. Oke, teman pro 2, buat kamu yang pengen nanya bisa nih guys. Ada rame banget nih di YouTube nih, ada 4.500 yang nonton nanti.
2: Wow, banyak banget. Terima kasih.
1: Atau juga bisa di WA teman pro 2 di 0811-3991054. Tapi sekarang kamu fokusnya kemana?
2: Fokusnya? Fokus apa nih?
1: Fokus kan masih ngambil reguleran atau mungkin nyanyian jadi kafe atau emang fokus bikin lagu
2: untuk
1: atau kuliah?
2: Sekarang yang pertama adalah kuliah. Kemudian kuliah, karena kuliah itu lama, jadi ngapain ya? Bisa. Jadi nyambi dengan itu udah event-event, nyanyi di event-event dan membuat lagu.
1: Oke. Fun fact teman pro 2, sebenarnya aku sama Adele tuh udah pernah ketemu, tapi udah bisa dibilang lama atau belum sih, Adel?
2: Lama ya, udah Juli itu ya, berapa?
1: Satu tahun yang lalu
2: ya? Iya, satu tahun lalu.
1: Iya, teman-teman. Tapi baru bener-bener ngobrolnya hari ini, guys. Dan itu dia masih tersimpan di galeri aku. Oke, lagunya Rindu.
2: Iya.
1: Oke, kalau yang Tresna Menghilang?
2: Tresna Menghilang.
1: Ceritanya kayak gimana lagunya tuh?
2: Ditinggal pas lagi sayang-sayang.
1: Judulnya aja Cinta Menghilang, artinya kan begitu gak di Indonesiain gitu ya?
2: Iya.
1: Gimana? Ini sebenarnya dari cerita kamu juga? Atau kamu banyak
2: pernah
1: banyak,
2: mungkin ya,
1: banyak pengalaman patah hati, sakit yeah. hati, makanya ditumpahin ke Om Jerry. Benar gak sih Om Jerry?
2: Yeah,
1: Om Jerry baru dibuatin lagu atau gimana?
2: Sebenarnya gak tahu ya. Dan itu pas banget loh Kak, supaya malu banget ceritanya. Okay. Sumpamanya ini kayak rindu gitu. Mungkin itu pas-pas lagi jatuh cinta. Kan pas banget tuh dikeluarin. Kadang-kadang Kak ya, kalau lagu dikeluarin tuh beneran loh kejadian.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya jomblo.
1: Akhirnya kamu jadian juga.
2: Iya. Kayak gitu biasanya kan kayak gitu ya.
1: Iya iya iya. Tapi tapi Tresna Menghilang ini biasanya dari cerita kamu sendiri.
2: Ya sedikit.
1: Kok sedikit?
2: Ya sedikit aja.
1: Berarti yang nama-nama Om Jerry tuh ya.
2: Iya.
1: Bisa disebut enggak lagunya?
2: Lagunya tuh kan dia tuh cinta ditinggal pas lagi sayang-sayangan, tapi ditinggal itu karena keadaan. Karena keadaan. Jadi
1: tapi
2: gini
1: sama-sama
2: dia.
1: Sama masih cinta nih.
2: Masih cinta banget dong.
1: Bukan karena satu yang selingkuh.
2: Bukan, okay. Karena keadaan, karena sakit kayak gitu.
1: Yuk.
2: Ini dia, refnya ya. Jangan

0: Nan, apa ya?
1: aku lagi enak ini dengerin terus ini.
0: Tanpa beli semangat yang hilang.
1: Oke. Sebenarnya aku sering juga teman berdua dengerin lagunya ini, tapi mungkin apa ya? Udah apa ya? Bukan lama juga.
0: Itu diain juga loh pas itu. Pas
1: apa?
0: Pas itu yang di kita pas, ketemu itu.
1: Oh gitu. Berarti nanti next kita ketemu lagi biar nyanyi lagi ya.
0: Iya, benar. Okay. Biar gitu, didengerin lagi.
1: Gitu lagunya teman produa. Jadi buat kamu yuk nanya-nanya sama Adele boleh banget. Ada di YouTube juga ada beberapa teman produa tapi nanti kita bacain lagi di antaranya beberapa itu ya. So, teman produa yang lagi di Denpasar dan juga di Mataram stay tune aja di MLC kali ini Music Live Chat bareng Adelia Pratiwi. Tetap di MLC Music Live Chat produa Singer Jaya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.
2: Music Live Chat.

0: Oke, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat Prodo Air Singarja, teman terbaik. Kamu selamat malam. Kita sapa-sapa terus pokoknya teman Prodo yang ada di Denpasar dan juga di Mataram malam hari ini. Enjoy guys ya. Kita masih bareng sama Adelia Pratiwi. Adel, udah lama?
1: Apanya?
0: Cantiknya.
1: Nah, sik.
0: Oke, barusan judulnya yang Tresna Menghilang, Adel ya.
1: Iya.
0: Oke, kasih ref lagi dong sama teman Prodo 2. Lagunya asik banget
1: soalnya.

0: Kayak tanpa kamu semangatku hilang gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Sampai sekarang masih relate enggak itu?
1: Cinta Gen Z, dong, cinta, pasti relate.
0: Cinta Gen Z itu rumit enggak sih? Ada.
1: Enggak tahu enggak.
0: Tapi kayaknya kalau Adele setiap hari bikin lagu udah banyak banget sih. Katanya tadi di off air juga sering tersakiti ya Adele ya?
1: Sering tersakiti. Apa menyakiti?
0: Oh gitu, jangan nono ya,
1: nono ya.
0: Oke, okay, Adele, kita tadi kan belum, aku ada sesuatu nih buat kamu.
1: Apa
0: pertanyaan
1: tuh
0: yang harus dijawab cepat gitu ya.
1: Yang
0: ini
1: susah,
0: ya, MLC, jawab cepat. Intronya aku buat sendiri barusan. Oke, okay, nanti kamu pilih satu, pokoknya jawab cepat aja. Ada okay, dua pilihan, kamu jawab cepat.
1: Kayak ulangan ya.
0: Iya, kamu nanti tinggal jawab cepat gitu aja.
1: Cepat
0: gitu aja. Oke, okay, satu, pilih nyanyi indoor atau outdoor?
1: Outdoor.
0: Lagu galau atau lagu upbeat bikin joget?
1: Lagu bikin joget.
0: Bikin joget. Pilih manggung sore atau malam?
1: Malam.
0: Lupa lirik atau nikmati pas ref?
1: Lupa lirik.
0: Nyanyi lagu yang kamu suka banget tapi penonton sepi atau nyanyi lagu yang kamu bosen tapi penonton rame?
1: Lagu bosen tapi penonton rame.
0: Solo atau punya band?
1: Punya band.
0: Manggung hujan deras atau telat datang ke event?
1: Telat datang ke event.
0: Oke. Penonton dikit tapi ikut nyanyi atau banyak tapi diem?
1: Penonton dikit tapi ikut nyanyi.
0: Oke. Jedeg-jeduk atau pop?
1: Pop.
0: Last, duet sama mantan atau duet sama penonton tapi suaranya false?
1: Duet sama mantan.
0: Oh mantan kekasihku, tau gak lagi itu?
1: Tahu.
0: Terus lanjut.
1: Ngapa yang apa? Lanjutin dong kalau gitu.
0: Merasa tua banget saya guys, serius. Oke, kita bedah satu-satu teman Pro 2. Lagu bikin galau atau lagu upbeat bikin joget? Tadi pilihnya
1: joget.
0: Kenapa?
1: Karena
0: tapi kan kamu lagu
1: tapi sesuai kondisi juga sih.
0: Tapi kan kamu tipe-tipe lagu yang galau-galau tipis-tipis, gitu ya. Kalem gitu.
1: Kalau lagu galau tuh enak banget dibawain malam hari sih.
0: Iya sih, betul. Sore-sore gitu ya.
1: Iya, sesuai kondisinya aja. Kalau habis lari masa gak lagu galau?
0: Dangdut ya.
1: Dangdut. Besok aku ngedangdut loh berarti.
0: Oke. Yang kedua lagu bikin enggak? Tadi udah ya? Oh, indoor atau outdoor pertama, sorry. Indoor atau outdoor? Nyanyi indoor atau outdoor?
1: Outdoor.
0: Karena?
1: Karena kayak biar terbuka aja.
0: Oke. Ini. Lupa lirik atau nikmati? Tadi kamu pilihnya?
1: Lupa lirik.
0: Kenapa?
1: Karena buat liriknya.
0: Diawagin ya?
1: Ya, benar diawagin. Atau dikasih penonton yang nyanyi kalau dia tahu nyanyi. Kalau enggak tahu lagunya, ya udah aku buat lirik sendiri.
0: Pernah enggak di momen itu kayak tiba-tiba nyanyi nih, tiba-tiba aduh lupa lagi liriknya
1: dong,
0: apa gitu.
1: Sering.
0: Terus gimana cara kamu ngatasinya?
1: Ya, diubah aja kata-katanya.
0: Tapi nadanya tetap sama.
1: Sama.
0: Sering enggak kamu lupa lirik itu?
1: Sering.
0: Tapi lupa sama mantan juga?
1: Enggak pernah lupa.
0: Aduh, sakit juga sih itu guys.
1: Nanti dia nonton terus kegeeran dong.
0: Iya nggak tahu.
1: Nggak bohong.
0: Oke, ntar. Penyanyi apa tadi ya? Manggung hujan deras atau telat datang ke event?
1: Telat datang ke event. Nggak tahu ya, sebenarnya nggak ada yang bagus.
0: Nggak, namanya juga pilihan.
1: Nggak ada yang bagus pilihannya.
0: Nggak apa-apa. Pilih yang telat datang. Pernah?
1: Nggak sih.
0: Belum ya?
1: Belum. Nggak akan. Jangan sampai.
0: Oke, okay. Apalagi tadi aku nyanyi ya? Ini nih, nyanyi lagu yang kamu suka tapi penonton sepi atau yang lagu bosen tapi penontonnya rame?
1: Yang bosen tapi penontonnya rame.
0: Kenapa? Itu bikin kamu makin semangat juga
1: bikin
0: atau gimana?
1: Bikin buat semangat.
0: Tapi kan kamu lagunya nggak suka?
1: Ya, tapi kan penontonnya suka.
0: Tapi kan
1: aku untuk menghibur orang.
0: Tapi kan penontonnya nggak suka? Tapi kan kamu nggak suka?
1: Nggak apa-apa, kan biar orang-orang suka.
0: Oke, okay. Kita malah debat nih sekarang nih. Oke, okay. Tapi selama kamu nyanyi nih, Adele, pernah ada momen yang unik nggak kamu selama kamu bergelut di dunia tarik tambang ini? Tarik suara?
1: Yeah. Yang unik ya? Apa yang unik ya?
0: Kayak yang memorable banget pas main di mana tiba-tiba ada apa gitu. Pernah nggak?
1: Pernah.
0: Apa tuh?
1: Pernah deh. Kayak aku pernah nyanyi ya, tapi bukan nyanyi laguku. Jadi aku pernah nyanyi event nih. Terus aku menyanyi lagu Bertaut. Gak tau kenapa
0: ya,
1: pas
0: lagunya?
1: Bun hidup berjalan.
0: Seperti
1: betul.
0: Ya terus.
1: Nah, pas itu orang-orang tuh datang maju ke depan ngasih tip.
0: Oke.
1: Okay. Nggak tahu karena lagunya, apa karena mereka relate sama lagunya, atau karena apa gitu. Nah, itu tuh banyak ngasih.
0: Itu bikin kamu inget-inget sampai sekarang?
1: Iya, kok kayak, hah, kok tiba-tiba banget. Maksudnya kayak semua banyak orang tuh maju gitu. Semangat ya, terus dia ada yang bilang dia tuh seumuran sama aku. Semangat terus ya kak, kayak gitu dia bilang.
0: Sambil ditempel tuh ya. Sambil dikasih itu ya.
1: Iya, banget ya kak.
0: Kok segini aja gitu nggak kamu?
1: Nggak dong.
0: Nggak boleh ya gitu ya. Oke, berarti sebagai penyanyi ini emang banyak hal-hal yang bikin kamu pasti happy terus nggak sih jadi penyanyi? Ada atau ada suka dukanya kalau di zaman sekarang nih? Kan kita tentunya makin zamannya bertambah kan penyanyi makin banyak tuh. Kalau kamu menghadapi persaingan di dunia sekarang gimana?
1: Enggak sih, biasa aja.
0: Dunia tarik suara. Biasa aja gimana maksudnya?
1: Maksudnya kayak sesuai tujuannya dari awal sih. Hmm. Kalau dari awal tujuannya tuh memang tulus untuk berkarya, itu enggak akan mikirin yang kayak itu. Maksudnya kalau dari awal udah menggebu-gebu ingin, "Boy, aku ingin naik nih."
0: Oke.
1: Okay. Pasti ada rasa kayak aku harus lebih, aku apa yang aku harus aku lakukan nih biar tetap kayak ini, tetap gini. Aku santai aja.
0: Oke, karena semuanya udah ada marketnya masing-masing. Bener. Ya. Oke, rezeki tidak tertukar.
1: Betul.
0: Kita baca lagi, Adel. Nah, kecil banget, guys. Dari Adip 255. Spill musisi yang jadi inspirasi Kak dalam bermusik. Ada enggak?
1: Cewek ya? Boleh ya cewek, tapi dari Bali. Mm-mm. Itu Tika Pagraki.
0: Tika Pagraki, kalau yang nasional mungkin internasional gitu.
1: Siapa ya?
0: Aku, sorry.
1: Siapa ya? Aku lupa lagi. Mahalini. Sudah.
0: Sia-sianya ku bertemu. Lanjut dong. Oke, teman perdua ya, kita di menit 50 sekarang guys. Sebelum kita closing, kita bakal dengerin lagunya Adele dulu dengan judul Senandung Kedamaian nih. Senandung Kedamaian dan Senandung Pertiwi.
1: Senandung Pertiwi, Kak.
0: Senandung Pertiwi. Iya, sorry, salah. Maafin aku ya.
1: Siap,
0: Senandung Pertiwi, teman perdua buat kamu dari Adelia Pratiwi. Enjoy.

0: Senandung Pertiwi dari Adelia Pratiwi, teman perdua udah kita dengerin bareng-bareng buat teman perdua yang lagi di Denpasar dan juga di Mataram. Enak lagunya teman perdua ya. Adel, iya. Sayang nih karena waktunya juga semakin merapat ke pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Masih keburu kok buat kamu malam mingguan habis ini.
1: Oke, syukurlah.
0: Syukurlah dong. Oke. Closing statement nih Adel, kita tarik lagi garis merah pembahasan kita malam hari ini. Buat anak muda nih Adel yang mungkin punya potensi di bidang suara tapi masih bingung nih harus dikemanakan gitu ya, apa deh yang harus dilakukan dia untuk aduh aku jadi ngeblank ini gara-gara kamu.
1: Yang harus dilakukan loh nih.
0: Yang harus dilakukan biar mereka kayak semangat gitulah.
1: Iya, semangat guys.
0: Gitu aja.
1: Semangat untuk tentang suara nih ya, dunia tarik suara ya. Yeah. Tetap semangat terus untuk yang mungkin keinginannya untuk buat lagu ataupun hanya event apa untuk pekerjaan event atau reguler, tetap semangat. Apa ya? Buktiin dengan suara. Kan nilai plus ya punya suara ya. Jadi ya udah, kalau punya hobi nyanyi, mau dibuat lagu boleh, mau reguleran boleh, mau cover-cover di rumah boleh, mau di YouTube boleh, pokoknya sesuka kalian.
0: Sekarang banyak platform juga ya, semakin
1: membantu juga. Karena enggak satu dua cara, banyak banget caranya.
0: Oke, last banget, goals kamu apa ke depan?
1: Aku pengen sukses.
0: Aku juga, maksudnya di bidang tarik suara ini.
1: Iya, aku pengen biar tetap membuat-buat lagu untuk ke depan bisa, dan laguku bisa dikenal oleh banyak orang.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Next ke depan bakal muncul single-single terbaru lagi?
1: Pasti, sengaja.
0: Oke, okay, gitu, ditunggu aja teman Produa Adelia Pratiwi gitu
1: yeah.
0: Ya. Thank you banget loh Adel udah bisa share sama teman Produa yang ada di Singaraja, ada di Denpasar dan juga di Mataram. Pokoknya sukses terus buat Adel. Nanti kita tunggu lagi pokoknya dengan pembahasan yang makin semangat lagi, lebih oke lagi. Siapa tahu nanti kesini udah sama teman-teman bandnya gitu.
1: Oh iya.
0: Ditunggu lagi ya Adel.
1: Ditunggu ya.
0: Oke, okay. Ngasih ucapan thank you dong sama teman-teman yang
1: terima
0: di Denpasar.
1: Terima kasih RRI Pro 2 Singaraja. Terima kasih Kak sudah
0: sama-sama
1: memandu ya.
0: Siap, nanti kita semoga ketemu di lain kesempatan ya Adel ya.
1: Terima kasih
0: entah
1: juga.
0: Di sini entah di tempat
1: dimana,
0: yang lain
1: dimana.
0: Kamu lagi nonton gitu. Thank you teman Pro 2.
1: Terima kasih.
0: Yes, yang ada di Denpasar, Mataram, Singaraja semuanya enjoy. Pokoknya kita doakan terbaik buat Adel.
1: Terima kasih. Selamat bermalam gitu. Minggu.
0: Selamat bermalam minggu buat teman Pro 2. Jangan lupa frekuensi kamu teman Pro 2. Karena masih banyak program lainnya yang bakal dihadirkan di Singaraja, Denpasar dan juga di Mataram dengan program acaranya masing-masing. So stay tune aja, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di episode berikutnya. Aku Zaki dan juga Adel, selamat malam.
1: Selamat malam.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Produ, tentunya masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya masih di edisi hari ini 6 Juni 2026 di hari Sabtu teman Produ. Gimana malam minggunya guys? Semoga malam minggu yang happy, malam minggu yang semangat, malam minggu yang ceria gitu ya. Buat kamu yang lagi malam mingguan, selamat bermalam mingguan. Pulangnya jangan malam-malam teman Produ ya, karena apa? Karena gelap. Dan buat kamu yang gak malam mingguan, is okay, di rumah aja. Ada teman Pro 2 yang bakal, ada Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Kali ini menit ke-12 lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk di request time teman Pro 2. 1 jam ke depan sampai jam 10 kita

Karena sepertinya bakal banyak antrean yang mengular, langsung kita main cepat aja guys. Ada Kak Isi Elviana, lagunya Komang dari Raim Laude. Terus ada Kak Zevin, Zevin, apa gimana bacanya nih? Zevin gitu kali ya, Zevin lah. Teganya Kau dari Liodra. Terus ada Kak Virgo juga, Penyangkalan dari For Revenge. Buat kamu juga yang lainnya, jangan mau kalah, langsung aja. Yuk di komen-komen lagunya apa? Komang, Raim Laude.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Singa Raja,
2: teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Yos, teman Pro 2 masih di request time Pro 2 RS yang aja teman terbaik kamu. Kita main cepat teman Pro 2 karena banyak ini yang belum keputar lagunya ya. Pokoknya buat kamu yang baru join, selamat malam aja. Selamat bermalam minggu, menit ke-25 nih lepas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang lagi di jalan hati-hati dan selalu fokus, yang lagi nyetir malam hari ini guys ya. Ada Kak Ayu Hervina nih, lagunya katanya dari Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan gitu ya. Thank you Kak Ayu, ditunggu lagunya abis ini Kak Ayu Hervina. Mantap nih guys. Terus ada Pak Budi di Medan, lagunya katanya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta Horas Medan, ditunggu Pak Budi ya. Terus ada Miss Trisna Sialan, katanya lagi kurang enak moodnya hari ini. Aduh kenapa tuh Miss Trisna, hari minggu, malam minggu tuh harusnya happy, tapi mood orang sih beda-beda teman Pro 2 ya. Semoga pokoknya teman Pro 2 yang lagi moodnya gak enak atau lagi bete bisa hilang sirna malam hari ini, buang jauh-jauh di malam minggu ini. Besok harus bisa semangat lagi teman Pro 2 ya. Next song kalau gitu kita ke Idgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan, requestan dari Kak Ayu Hervina. Enjoy guys.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Prodo masih di request time Prodo RC Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oh ya, siaran ini teman Prodo bisa juga nih kamu dengerin via streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Kamu bisa install, unduh, download aplikasinya di perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun teman Prodo. Ya khususnya Pro 2 RRI Singaraja karena banyak program-program yang seru-seru untuk nemenin setiap hari kamu gitu teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa juga explore fitur-fiturnya yang tersedia di aplikasi RRI Digital, silakan dieksplor sendiri. Kalau aku jelasin bisa sampai jam 2 ini guys ya, nggak selesai-selesai nanti ya. Next kita baca lagi requestan dari teman Pro 2, ada ke aku, nah username-nya aku guys, bukan aku ya tapi aku, username-nya aku tapi aku ya, bingung nggak tuh ya. Kak aku request lagunya Terpatah Terluka dari Nabila Takiyah. Oke, ditunggu ya kak aku ya. Terus ada Kak Ecaya Eca, dua kali nih aku nyebutnya nih, Kak Ecaya Eca, lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah. Ditunggu ya Kak Ecaya Eca ya. Terus ada Kak Bunga, lagunya dari Pice Kota, Bahagia Lagi. Oke, siap ditunggu teman Pro 2 ya. Next song deh kalau gitu untuk nemenin malam minggu teman Pro 2 yang lagi galau mungkin, yang lagi happy atau yang lagi nugas kayak ke Aries Girls ini. Aries Girls katanya lagi proposalan. Semangat pokoknya buat teman Pro 2 yang lagi disibukkan dengan aktivitas pendidikannya, pokoknya dilancarkan, semoga hasil terbaik menghampiri teman Pro 2 semuanya. Next song guys, Nabila Takiyah dengan Terpatah Terluka buat kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

Bicara kota bahagia lagi teman Rodua. Semoga teman Rodua juga bisa bahagia lagi ya, setelah mungkin ada masa-masanya sakit hati karena diputusin, diselingkuhin, ditinggal begitu saja sama HTS-nya. Aduh sakit ya. Malam minggu sih katanya sih gak boleh apa namanya overthinking ataupun galau teman Rodua ya. Kayak slogannya Rodua, tagline-nya jaga malam jangan galau malam-malam. Oke, okay, next song kita ke single berikutnya. Ini dua lagu terakhir ya teman Rodua di segmen request time kali ini. Thank you buat semuanya yang udah request-request, udah komen-komen, udah like-like, udah give-give, udah share-share semuanya. Pokoknya sehat selalu dan juga berkah semuanya untuk teman Rodua. Dan besok ditunggu lagi, banyak tadi yang belum bisa keputar lagunya teman Rodua karena emang waktu kita cuma 1 jam dan banyak teman Rodua yang luar biasa banget atensinya. Jadi besok ditunggu lagi dari jam 9 sampai jam 10 teman Rodua ya. Menyesuaikan waktunya, waktu Indonesia Tengah, menyesuaikan di zona waktu teman Rodua di daerah kamu masing-masing teman Rodua ya. Oke, kita nanti masih ada segmen curhat kamu teman Rodua. Kira-kira kita bahas apa nanti di segmen curhat kamu? Pantengin aja Rodua RRI Singaraja. Next song, kali ini requestan lagunya dari Kak Laras, katanya minta lagu Jiwa Yang Bersedih dari Ghea Indrawari. Semoga ini just song aja ya, cuma lagu aja ya Kak Laras ya, jiwanya gak bersedih, hanya lagu aja pokoknya. Terus langsung ada Kak Arias Girls yang lagi proposalan. Katanya kok proposalnya gak selesai-selesai gitu ya. Ya gak dikerjain gak selesai dong. Tapi thank you nih masih bisa menyempatkan request lagu di sela-sela kesibukan buat proposal untuk Kak Arias Girls ya. Lagunya cantik dari 5 Romeo. Wah seperti dirinya nih cantik ya Kak Arias ya. Oke guys, jangan ubah frekuensi kamu karena masih banyak single dan juga program lainnya yang bakal aku hadirkan sampai jam 12 menemani kamu di malam minggu ini sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja di Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Ghea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih.

Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI singar aja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih bareng aku Zaki nemenin kamu dijaga malam sampai jam 12 malam nanti. Buat kamu semuanya pokoknya selamat malam Minggu nih ya. Udah menit ke-15 nih, lepas pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada yang lagi jalan guys? Ada. Iya, buat kamu yang lagi di jalan hati-hati. Stay fokus buat yang lagi nyetir, apalagi kalau sendiri ya. Kalau berdua mungkin ada yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Kalau sendiri jangan sambil telepon ya teman berdua ya. Pokoknya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selamat sampai tujuan buat teman berdua malam hari ini yang lagi berkendara kemanapun itu ya. Kita masuk di segmen curhat kamu guys. Curhat nih, curhat yuk. Curhat nih, curhat yuk gitu guys ya. Kita mau bahas sesuatu hal. Kita tadi dari sore guys, malam minggu ini tadi kaitannya sama musik, sama lagu gitu ya. Jadi sampai malam nanti bakal berkaitan sama musik sama lagu. Tadi di MLC juga Music Live Chat, namanya aja Music Live Chat ya. Kita bahas lagu juga dari penyanyi. Tadi ada Adele gitu ya, udah kita ngobrol bareng-bareng juga. Kita juga masih membahas tentang musik ataupun lagu malam hari ini ya. Siapa? Aku nanya dulu deh. Aduh, siapa di antara teman berdua yang pernah nyimpan seseorang di dalam sebuah lagu teman berdua? Aduh, ini sih kenangan sih teman berdua ya. Apalagi udah gak sama-sama sama orang itu, mungkin rasanya bakal sedikit berbeda. Karena kita langsung membayangkan momen-momen kita bersama dulu, momen-momen ketika saling sayang gitu ya. Meskipun sampai sekarang saling sayang tapi berpisah karena keadaan, aduh sakit teman berdua ya. Momen-momen ketika lagi berantem tipis-tipis, berantem imut ya. Aduh gimana sih berantem imut tuh maksudnya? Ya gitulah pokoknya guys ya. Terus momen-momen ketika jalan-jalan di atas motor berdua gitu ya. Terus ada satu lagu yang menggambarkan kalian berdua di masa itu. Ada gak teman berdua yang nyimpen lagu di dalam, nyimpen kenangan di dalam sebuah lagu? Nah malam hari ini kita bakal bahas tentang itu. Kalau kamu ada lagu tertentu mungkin, kenapa kamu milihnya lagu itu? Bisa kali share sama teman berdua juga ya. Langsung di WA aja di 0811-3991054. Nanti kita bakal bahas tentang masalah itu, bukan masalah sih ya, tentang topik itu dari berbagai sisi atau sudut pandang. Masih banyak single lainnya selain kita bahas itu, juga masih kita dengerin aja yuk single-single lainnya. Kali ini dari Mahalini dengan Melawan Restu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Dulu kita masih remaja, teman Pro 2 ya. Lagunya ini vibes-nya vibes Bandung banget, teman Pro 2 ya. Kayak sore-sore hujan, kita naik motor berdua dibonceng, berasa jadi Dilan aja udah kalau kayak gitu ya. Oke, teman Pro 2, itulah makanya lagu tuh kadang bisa jadi sarana untuk menyimpan perasaan, menyimpan seseorang, menyimpan sebuah kenangan. Banyak makanya ya arti dari lagu, teman Pro 2 ya. Jadi gaya hidup anak muda sekarang memang lekat banget sama yang namanya aplikasi streaming ya, teman Pro 2 ya. Pas lagi kasmaran-kasmarannya nih, ritual bikin playlist bareng pacar atau saling kirim link lewat chat, itu udah jadi bahasa cinta alias long language yang aku bisa bilang wajib sih, teman Pro 2 ya. Kayak ada lagu yang bagus, ah, sayang ini bagus nih lagu ini, aku suka deh, aduh sayang gak tuh ya. Satu lagu bisa punya makna yang dalam banget karena liriknya dirasa kayak it's me gitu, ini kita gitu, kita banget deh gitu ya. Tapi problemnya sekarang, masalahnya baru muncul pas hubungannya itu akhirnya harus selesai alias putus, guys. Playlist yang tadinya penuh makna, penuh sama vibes happy, bahagia, langsung berubah jadi status ya. Jadi beda arti, beda rasa. Horor jadinya lagunya, guys ya. Mau di delete sayang karena lagunya enak ya, tapi kalau enggak di delete pas gak sengaja keputar malah bikin dada sesek. Aduh, dilema anak muda, guys.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729. RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
2: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Teman Produa, ngomongin tentang menyimpan kenangan dalam sebuah lagu ya. Kita lihat deh dari sudut pandang yang lebih positif, teman Produa ya. Nyimpan kenangan di sebuah lagu itu gak selamanya buruk kok, teman Produa ya. Jadi musik ini bisa jadi media pelepasan emosi guys ya, yang baik juga ya. Daripada kamu meluapkan rasa sedih dengan hal-hal negatif, mending dituangin dalam lewat dengerin musik sampai puas gitu ya. Nangis, dengerin lagu kenangan itu memang sakit tapi wajar, teman Produa, dan manusiawi banget. Itu tandanya kamu menghargai perasaan yang pernah ada. Anggap aja lagu itu sebagai tempat, wadah ya, wadah yang aman buat kamu meledakkan semua rasa kangen tanpa harus merendahkan harga diri kamu dengan ngechat mantan duluan yang belum tentu dibalas itu, teman Produa. Jadi it's okay buat kamu yang masih keinget sekarang ketika dengar lagu tertentu, inget mantan, it's okay teman Produa ya. Yang penting jangan berlarut-larut.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Ya, pada intinya teman Ru 2 ya, sebuah lagu bakal tetap jadi lagu guys. Yang bikin dia bermakna atau bikin sedih itu sebenarnya bagaimana cara kita nyikapinya. Jadi pada akhirnya ketika kamu udah bisa dengerin lagu itu tanpa rasa capek atau rasa sesak di dada, bahkan bisa ikut nyanyi dengan senyuman, itu tandanya kamu udah bener-bener berdamai sama masa lalu kamu. Oke, gitu teman Ru 2 ya, aman ya. Semoga aman sih malam hari ini ya. Habis ini aku bakal puterin lagu yang mungkin penuh dengan kenangan buat teman Ru 2 ya, tapi dengerinnya dengan hati guys, hati yang lapang, dengan senyum yang terbaik gitu ya. Tetap stay tune di Ru 2 Singer aja, karena masih banyak single lainnya yang bakal aku puterin buat kamu sampai jam 12 malam nanti. Tetap di 105,4 FM Ru 2 RRI Singer aja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya Imade Satiawan, salah satu staf dosen di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Olahraga dan Kesehatan yang mengampu mata kuliah teori praktik pembelajaran sepak bola. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah akan menampilkan 3 maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Zayu, dan Maple. Pemilihan karakter maskot ini bukan tanpa alasan. Maskot merepresentasikan fauna khas maupun nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara.
1: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

स्वास्थ्यस्तु ओम विघ्नमस्तु नमो सिद्धम्. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Mas Dharma yang berbahagia, segarnya udara pagi, sejuknya semilir angin, merdunya suara burung, mengantarkan irama kehidupan dalam bingkai cerah indahnya sinar pagi sang surya. Marilah kita menyambut semua anugerah yang sangat luar biasa ini dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur terhadap sesuatu yang selalu kita agungkan, terhadap sesuatu yang selalu kita muliakan, haruslah kita ikuti dengan sebuah karya-karya agung pula, sebuah karya-karya mulia pula. Maka kemuliaan dan keagungan karya-karya kita itu tentunya akan diukur dari seberapa besar pengaruhnya terhadap kita mampu membahagiakan Tuhan. Karena kebahagiaan Tuhan akan terlihat dan dinyatakan ketika kita semua diberikan berupa kebahagiaan, kenikmatan lahir dan batin. Bapak Ibu, dalam sloka 4 sloka 10 kitab suci Bhagavad Gita berbunyi sebagai berikut.

artinya. Banyak orang pada masa lampau disucikan oleh pengetahuan tentangku dengan dibebaskan dari ikatan rasa takut dan amarah. Kusuk sepenuhnya berpikir tentangku dan berlindung kepadaku, dan dengan demikian mereka semua mencapai cinta bakti rohani kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Sedharma pendengar yang terkasih, hidup dalam kesemestaan tidak akan pernah terlepas dari hukum Rule Binide. Ada suka, ada duka, ada senang, ada susah, ada jauh, ada dekat, ada sehat, ada sakit, demikian seterusnya. Silih berganti keduanya bisa hadir tanpa sebab, waktu dan alamat. Ketika suka datang maka kita pun bahagia. Sebaliknya, ketika duka datang, sedih pun menjadi sahabat. Menyikapi keadaan itu manusia mencoba mencari jalan dengan meraba-raba. Terasa di situ ada keindahan atau mungkin kebahagiaan. Cobaan, hambatan, tantangan pun tak menjadi penghalang. Alih-alih kebahagiaan, cemoohan sering datang, hujatan pun sering menghampiri. Itu salah, ini keliru, Anda adalah orang-orang sesat, dan lain sebagainya. Memang kalau sesat, siapa yang menciptakan semua ini? Manusia sering mengkapling-kapling kebenaran sesuai seleranya. Kata sesat sering terucap seakan dialah Tuhan. Padahal apa yang mau dijelaskan Sri Krishna dalam sloka tadi adalah bahwa orang-orang yang beriman hanya mengetahuinya, mengenal, memahami dan meyakini Dia yang Maha Kuasa. Dia yang Maha Agung, Dia yang Maha segala-galanya, Dialah Brahman, Dialah yang Widiwasa, Dialah Tuhan yang Maha Esa. Akan ada, bahkan sudah ada, yang diberikan kemuliaan berupa dibebaskan dari ikatan rasa takut dan amarah. Sedangkan bagi mereka yang kusuk sepenuhnya berpikir selalu tentang Tuhan atau Brahman atau Idesan yang Widiwasa, dan selalu berlindung bahkan mengabdikan hidupnya kepada Tuhan, dalam konteks ini adalah kebenaran dan kesuciannya, maka adalah hukumnya semua mereka-mereka itu dijanjikan oleh Tuhan akan mencapai cinta bakti rohani dan bahkan menyatu dalam kesuciannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Sedharma yang budiman, demikianlah janjinya tentang hakikat rohani yang merupakan awal dan akhir dari sebuah pencarian. Intinya, apa yang dicari di alam material ini bukan itulah yang akan dibawa ke alam sana. Hanya keyakinan dan kesucianlah yang akan menjadi teman setia, halnya Yudhistira yang ditemani oleh seekor anjing ke dalam alam moksa. Jangan lupa bahwa anjing adalah binatang yang menjadi lambang, yang menjadi simbol makhluk yang paling setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Sedharma pendengar yang budiman, demikianlah renungan saat ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi Santi.

Ya, teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku Zaki yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Teman berdua, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah akan menampilkan 3 maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Zayu, dan Maple. Pemilihan karakter maskot ini bukan tanpa alasan. Maskot merepresentasikan fauna khas maupun nilai-nilai budaya dari masing-masing negara penyelenggara.
3: Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Marilah kita dengarkan sloka pada Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 5, sloka 73 sebagai berikut.

0: Artinya, hendaknya yang berkabung menyantap makanan tanpa garam buatan, mandi selama 3 hari, pantang makan daging dan tidur terpisah di tanah. Sloka ini menguraikan tata laku bagi orang yang sedang menjalani masa berkabung atau masa cuntake, yaitu hidup sederhana dengan makan makanan tanpa garam atau bumbu, mandi setiap hari selama 3 hari, tidak mengonsumsi daging, serta tidur terpisah di tempat sederhana. Ketentuan ini bertujuan menumbuhkan sikap pengendalian diri dan kesadaran batin selama masa duka cita. Makna filosofisnya adalah bahwa masa berkabung bukan sekadar aturan lahiriah, tetapi merupakan proses penyucian diri secara jasmani dan rohani. Dengan hidup sederhana dan menahan kenikmatan duniawi, seseorang diarahkan untuk lebih fokus pada doa, introspeksi, dan penghormatan kepada jiwa yang telah meninggal. Ini mencerminkan ajaran Hindu bahwa kesedihan hendaknya diolah menjadi jalan menuju kesucian batin. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi.

Info Pro 2 edisi Minggu 7 Juni 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, kenaikan harga aspal menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merealisasikan program perbaikan jalan di tahun 2026. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Buleleng tetap mempertahankan target penanganan jalan hotmix sepanjang 30 km yang tersebar di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng, Iputu Adipda Eka Putra, mengatakan pihaknya telah melakukan penghitungan ulang terhadap spesifikasi pekerjaan guna menyesuaikan dengan lonjakan harga material konstruksi tersebut. Info selanjutnya teman Pro 2, Pasar Rakyat Berbelanja dan Berbagi keempat yang digelar di tim penggerak PKK Provinsi Bali di Taman I Gusti Ngurah Rai Singaraja Jumat 5 Juni 2026 berhasil mencatat omset sebesar 744.068.000 hanya dalam satu hari pelaksanaan. Capaian tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk lokal yang dipasarkan oleh pelaku usaha UMKM di Kabupaten Buleleng. Info terakhir teman Pro 2, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan pemilih pemula untuk mencetak generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi, KPU mendorong pemilih muda memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnate, mengatakan pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga membangun pemahaman yang benar tentang demokrasi. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM,

Gay Headlines.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to Spada.

105,4 FM Bro 2 ada di Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat pagi teman Bro 2. Hey, gimana minggu pagi hari ini? Udah melakukan aktivitas apa atau masih malas-malasan aja nih di kasur? Hai. Pokoknya tetap sehat dan selalu bahagia ya buat kamu teman Bro 2. Pagi ini awali dengan olahraga gitu, asik kali. Ngopi juga oke sih. Pokoknya apapun aktivitas kamu, aku bakal nemenin kamu tentunya di sepada ya teman Bro 2 ya, sampai nanti jam 10 aku bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi yang menarik dan lagu-lagu hits kekinian yang lagi viral diputer di mana-mana. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di Bro 2 ada di Singaraja ya, temenin aku juga. Aku setia sama kamu, kamu setia sama aku. Cie, pagi-pagi udah setia. Hai. Oke teman Bro 2, aku mau ini ngebahas sebuah topik ya, karena di segmen pertama ini kita masuk ke segmen serba gitu ya, saatnya bagi-bagi cerita nih. Aku mau ngebahas seputar hal yang kamu syukuri pagi ini nih teman Bro 2 ya. Pasti di minggu pagi itu selalu punya suasana yang berbeda. Gak ada alarm yang bikin panik, iya dong, libur. Gak ada buru-buru berangkat kerja atau kuliah gitu. Rasanya lebih tenang, lebih santai gitu teman Bro 2, betul? Betul. Di tengah suasana seperti ini nih, coba deh kamu luangkan waktu sebentar untuk bertanya ke diri sendiri, apa hal yang kamu syukuri di pagi ini? Apa nih kira-kira? Udah ada yang bersyukur belum? Hal sesederhana tuh ya, kayak udah bisa bangun pagi gitu ya, tentunya dengan tubuh yang sehat. Weh, itu harus disyukuri karena itu, wah, sehat itu kan mahal ya teman berdua ya. Mungkin karena akhirnya punya waktu istirahat setelah seminggu penuh beraktivitas, akhirnya pagi-pagi bisa bangun seger dengan sehat, tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan gitu. Sederhana gini, masih bisa menikmati udara pagi juga bisa sambil mendengarkan aku lagi siaran di sini. Cie. Kadang kebahagiaan itu teman berdua enggak datang dari hal besar, tapi dari hal-hal sederhana yang sering luput untuk kita sadari. Nah, teman berdua, hal apa yang kamu syukuri, yang udah kamu syukuri nih di pagi, di minggu pagi hari ini teman berdua? Boleh kali cerita sama aku atau dengerin aku cerita aja deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke teman berdua, masih bareng aku Wira tentunya ya. Di Spada kali ini lanjut lagi. Teman berdua ya, gak kerasa nih ternyata satu minggu yang kemarin itu udah berhasil kita lewati tentunya dengan semangat dan daya juang yang tinggi pastinya ya. Mungkin minggu ini gak berjalan sempurna nih. Ada target yang belum tercapai, ada rencana yang tertunda, atau ada masalah yang sempat bikin pusing. Tapi coba lihat dari sisi yang berbeda teman berdua. Kamu masih ada di sini, masih berdiri, masih berusaha dan masih belajar, dan tentunya masih punya kesempatan untuk memulai minggu yang baru. Kadang kita itu terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita miliki dan apa yang sudah berhasil kita lewati di minggu kemarin nih teman berdua. Jadi untuk pagi ini mungkin salah satu hal yang bisa kita syukuri adalah diri kita sendiri yang sudah bertahan dan berjuang sepanjang hari kemarin nih teman berdua. Jadi kamu patut bersyukur karena kamu masih bangun hari ini dan kamu masih bisa menghadapi minggu-minggu selanjutnya ke depan. So tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur di pagi hari.

0: next.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Balik lagi teman berdua di RRI Pro 2 RRI Singar aja ya, bareng aku Wira. Gimana sih RRI Pro 2 RRI Singar? Agak bingung tuh, agak selek tuh. Oke, masih ngebahas hal apa yang udah kamu syukuri di pagi ini nih teman berdua. Is, keren banget nih topiknya ya. Ya sebenarnya sih tiap hari sih kita harus bersyukur sih, terutama ya ini saat pagi hari atau ketika bangun tidur. Setidaknya kita harus bersyukur karena kita sudah bangun di pagi ini gitu, dengan kondisi yang sehat teman berdua. Banyak orang nih berpikir kalau rasa syukur itu datang setelah semuanya berjalan sesuai harapan. Tuh itu namanya gak bersyukur sih. Belum. Padahal justru rasa syukur itu bisa menjadi alasan kenapa kita tetap kuat saat keadaan belum sesuai dengan keinginan kita teman berdua. Tuh mindset kita harus dibalik nih. Bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna, bukan berarti nggak punya masalah, tetapi bersyukur berarti kita masih bisa menemukan hal baik di tengah berbagai tantangan yang sedang kita hadapi teman berdua. Karena seringkali nih, satu hal baik yang kita sadari hari ini bisa menjadi energi untuk menjalani hari-hari berikutnya. Jadi, jangan tunggu semuanya sempurna untuk bersyukur. Mulailah dari hal-hal kecil yang ada di depan mata, tetap selalu bersyukur kita. Gitu teman berdua. Jadi ketika kamu menghadapi suatu masalah atau hal apapun di kehidupan ini, tetap ambil sisi positifnya sehingga kamu tidak lupa untuk selalu bersyukur.

0: dunia dalam bencana longsor dan banjir yang melanda Kota Jayapura, Papua.
1: Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung kembali diterjang banjir bandang. 3 orang ditemukan meninggal dunia.
0: Manusia ini hanya bisa menangis. Namun sebenarnya, jauh sebelum bencana terjadi, mereka bisa membiasakan. Budaya membuang sampah pada tempatnya bukan sembarangan, bahkan di selokan, sungai, atau pantai. Budaya tidak menebang pohon secara liar, dan budaya menjaga lingkungan untuk menyelamatkan bumi. Bertindak sekarang atau menangis kemudian.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Brodo RRI Singa Raja, teman terbaik kamu bareng aku Wira, tentunya di Spa dan di teman Brodo. Oke teman Brodo, sebelum kembali lagi menghadapi rutinitas esok hari, manfaatkan minggu pagi ini untuk mengisi ulang energi dan pikiran kamu nih. Gak harus pergi jauh atau melakukan hal yang besar tuh. Terkadang duduk santai bersama keluarga, ngobrol dengan teman, menikmati sarapan favorit, atau punya waktu untuk diri sendiri udah cukup banget untuk membuat hati kamu merasa lebih tenang teman berdua. Dan saat hati tenang, biasanya kita lebih mudah menyadari banyak hal yang patut untuk kita syukuri di pagi hari ini. Karena pada akhirnya hidup bukan hanya tentang apa yang kurang, tapi juga tentang menghargai apa yang sudah ada. Sehingga kita tidak menuntut diri kita terlalu keras nih teman berdua akan ini itu. Intinya tetap bersyukur di pagi hari adalah kunci untuk melawan hari ini dan seterusnya teman berdua.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hello, you there?

0: pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Masih di 105,4 FM Bro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wira tentunya ya, teman Bro 2 ya. Setelah tadi aku ngajakin kamu untuk bersyukur di pagi hari. Yes, keren, mantap. Kali ini aku mau ngasih informasi seputar hal-hal yang lagi viral nih, teman Bro 2. Tentunya seminggu atau seminggu kebelakang ya. Seminggu kebelakang tuh apa sih hal-hal yang lagi viral gitu. Buat kamu yang mungkin lagi sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak tahu, ini aku kasih si informasinya nih, teman berdua. Semoga ngapain? Ya, kalau minggu ini kamu pasti sempat buka X atau Instagram nih, teman berdua ya. Pasti gak asing lagi dengan meme yang Dadan BGN yang tiba-tiba berseliweran di mana-mana. Mulai dari gambar editan, video parodi, sampai komentar-komentar kreatif yang sukses bikin netizen ngakak nih, teman berdua. Fenomena ini kembali membuktikan kalau netizen Indonesia memang punya kemampuan luar biasa dalam mengubah isu yang sedang ramai menjadi hiburan nih. Bahkan kadang, teman berdua, meme yang muncul justru lebih viral daripada topik aslinya nih. Iya betul, karena banyak banget dan sangat amat menghibur. Dan mungkin rakyat Indonesia itu lagi butuh hiburan. Di era media sosial seperti sekarang nih, kreativitas bisa muncul dari mana aja. Pertanyaannya sekarang, kenapa ya netizen Indonesia selalu punya stok ide tanpa batas saat ada isu yang sedang panas? Kalau menurut kamu gimana nih, teman berdua?

0: benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya Dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lanjut lagi teman berdua nih, masih ngobrolin yang lagi viral seminggu ke belakang nih, apa aja ya teman berdua ya. Kali ini ada dari media sosial nih, belum lama ini ya, ramai membahas desain Garuda yang digunakan dalam peringatan hari lahir Pancasila nih. Mungkin kamu tahu ya teman berdua ya. Banyak warganet memberikan kritik dan masukan karena menganggap desain tersebut kurang sesuai dengan harapan publik nih teman berdua. Perdebatan pun berkembang cepat di berbagai platform. Tak butuh lama, pihak terkait akhirnya memberikan klarifikasi dan melakukan evaluasi terhadap desain yang menjadi sorotan. Fenomena ini menunjukkan satu hal menarik nih teman berdua. Di era digital, sebuah desain yang diunggah ke internet bisa langsung mendapat respon dari ribuan orang dalam hitungan menit saja. Bahkan terkadang sebuah kesalahan kecil bisa viral lebih cepat dibanding klarifikasinya. Tapi kalau aku pikir ini bukan kesalahan kecil ya teman berdua ya. Mungkin buat kamu yang belum ngerti nih, aku jelasin dikit. Jadi ada sebuah instansi gitu mengupload Garuda ini hasil buatan dari AI sebagai untuk ucapan sehari lahir Pancasila. Jadi logo lambang Garuda gitu teman berdua. Di bawahnya ada tulisannya pokoknya selamat hari lahir Pancasila. Intinya begitulah. Terus di Garudanya itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita tahu tuh. Di bulunya ada 17, di lehernya 17, ada 45 sayap. Nah itu tidak sesuai, di ekornya ada 8 gitu. Itu tuh gak sesuai ya teman berdua. Langsung deh dapat kritikan dari netizen, sedangkan instansinya itu benar-benar instansi yang langsung berkaitan banget dengan Pancasila gitu teman berdua. Intinya deh, kalau kamu masih belum nemu-nemu, coba deh kamu scroll-scroll di media sosial kamu, pasti masih ada.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Salam olahraga.
1: Saya Sarif Hidayat, Korpodi Pendidikan Kepala Olahraga Undisa. Saya sangat senang sekali dari menyampaikan selamat pada RRI yang akan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua harus ikut terus RRI ya, jangan sampai

Balik lagi bareng aku Wira masih di Sepada, masih ngobrolin hal yang viral seminggu kebelakang nih teman bro dua. Kamu pernah gak nih? Tiba-tiba kamu pernah gak nih? Pernah apa nih kak? Ada deh, kok ada deh gini. Enggak, kamu pernah denger ini gak teman bro dua ya? Lagu-lagu yang ada di TikTok itu gini, tiba-tiba kok viral lagi padahal ini lagu lama nih gitu. Pernah gak kamu gitu teman bro dua? Atau kamu lagi merasakan sekarang ini? Ya betul. Emang sekarang ini lagi benar-benar terjadi di platform TikTok nih teman dua. Banyak lagu yang sebenarnya sudah dirilis bertahun-tahun lalu kembali naik daun karena digunakan sebagai sound dalam berbagai tren video terbaru. Akibatnya lagu-lagu tersebut kembali diputar jutaan kali dan bahkan masuk ke playlist generasi yang sebelumnya mungkin belum pernah untuk mendengarnya nih. Menariknya, sekarang bukan radio atau televisi yang menentukan lagu populer melainkan media sosial. Jadi jangan heran kalau lagu lama bisa mendadak terasa baru hanya karena satu tren TikTok yang meledak nih teman bro dua. Betul, karena sekarang biasanya lagu-lagu yang lawas, lagu-lagu yang udah lama, bukan lawas juga, yang udah lama gitu di remake, dijadiin jedak-jeduk, dikasih, dibuat sound di TikTok, lalu dipakai oleh anak-anak muda untuk back sound gitu, terus bisa dikasih dance, wah akhirnya kembali viral. Dan itu tren itu belakangan ini makin rame ya teman bro dua, banyak-banyak lagu-lagu yang mungkin bukan generasi Gen Z nih tapi generasi 80-90an, tapi kembali didengar lagi oleh Gen Z yaitu melalui tren dan jedak-jeduk yang ada di TikTok. Wih, keren juga ya media sosial.

0: Bucil.
1: Biar gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: After us.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Oke teman berdua, lanjut lagi masih ngomongin yang lagi viral nih bareng aku Wira, kok viral jadi ikut Vira. Tentunya masih di Brodo RRI Singa Raja, teman terbaik kamu masih di Sepada ya. Ini teman berdua, meskipun sudah viral sejak beberapa waktu lalu, lagu ini MBG Mas Nana ganteng gitu, ternyata masih sering muncul di berbagai platform media sosial nih teman berdua. Mulai dari video lucu, meme, hingga konten parodi, semuanya masih memanfaatkan lagu ini untuk menarik perhatian audiens. Bahkan kemarin terakhir nih dipakai buat acaranya sebuah partai ya, dan yang beliau menjadi ketumnya ketika maju. Nah, lagu itu diputar tuh. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa sebuah lagu tidak harus rumit dan memiliki lirik yang dalam untuk menjadi populer teman berdua. Justru lagu yang sederhana, mudah diingat dan sering diputar kadang lebih cepat menempel di kepala banyak orang. Ini juga menjadi bukti kalau di era digital kreativitas netizen bisa memperpanjang umur sebuah tren nih teman berdua. Kalau kamu dari beberapa tren yang udah aku sebutin, paling suka yang mana nih teman berdua?

0: kan, belanja dikit doang, tapi dapat kantong plastik segamreng. Padahal tadi udah siapin tas belanja, tapi lupa ke bawah.
1: Nah, aku juga sering gitu. Beli minuman aja, dapet sedotan, tutup plastik, sama kreseknya. Baru sadar nih, pas udah nyampe kantor, terus numpuk di motor.
0: Iya ya, kelihatannya sepele. Tapi plastik yang kita pakai 5 menit bisa tinggal ratusan tahun di bumi.
1: Hah? Serius? Cuman dari beginian doang?
0: Iya, plastik itu emang gak berat. Tapi kalau tiap orang buang cuma satu tiap hari, lama-lama ya, bumi yang kewalahan.
2: Plastik itu ringan, tapi bebannya ke bumi bisa berat banget. Yuk, mulai bijak dari hal-hal kecil. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.